0: lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau gak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
3: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat. Usaha kecil dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiyarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: total,
1: harga itu sangat susah, Pak.
4: Susah. Tetap
1: susah.
4: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
5: jumlah
1: isi.
4: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu. Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
4: ya, retail
2: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
7: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
0: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
7: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Dari titik terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Tarif terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transport dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga, karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran.

0: 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya bebas kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
1: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
0: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
1: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
0: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
3: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
4: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
3: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
4: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
5: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan

0: manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji.
1: Pendengar PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
6: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
5: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
6: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
7: 55 tahun lalu, sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
6: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
4: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
6: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: AI kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita dengarkan pendengar informasi perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca hari ini akan dilaporkan bersama Alfa. Selamat pagi Alfa.
1: Selamat pagi.
0: Silakan laporannya Alfa.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan pantauan radar cuaca kami, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai petir terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Selanjutnya untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk dini hari, udara mengalami kekaburan hingga berawan. Untuk peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai pada pagi dan sore atau malam hari. Selanjutnya, informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 100%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya, informasi mengenai perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir, informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 39 titik di wilayah Sumatera, dan di Riau sendiri ada 1 titik di Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Pantau selalu update cuaca di website atau aplikasi resmi Info BMKG, serta di sosial media kami di @infobmkgriau. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Anda masih bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan hadir di ruang dengar Anda. Dan kali ini kami hadirkan informasi masih dari laman rri.co.id, di mana Kementerian Haji menghimbau jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armuzna Kamis 14 Mei 2026. Kesiapan fisik dinilai penting demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji dan di tanah suci. Dan juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf meminta jemaah mengatur aktivitas secara bijak sejak sekarang. Dan jangan memaksakan aktivitas fisik yang tidak mendesak. Mari mengatakan jemaah perlu menghemat energi agar kondisi tubuh tetap prima saat armuzna. Menurutnya, stamina kuat membantu jemaah menjalankan ibadah secara optimal dan aman. Operasional penyelenggaraan haji memasuki hari ke-24 dengan layanan jemaah berjalan lancar. Sebanyak 395 kloter membawa 152.724 jemaah dan 1.577 petugas menuju Arab Saudi. Sebanyak 353 kloter dengan 136.422 jemaah telah tiba bertahap di kota Mekah. Petugas yang mendampingi kedatangan tersebut mencapai 1.412 orang dari berbagai layanan haji. Dan kedatangan gelombang kedua melalui Bandara Jeddah mencapai 120 kloter hingga pekan ini. Jumlah mencapai 45.914 jemaah bersama 481 petugas yang bertugas di lapangan. Dan sebanyak 10.535 jemaah haji khususnya telah berada di tanah suci. Mereka mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang telah ditentukan penyelenggara. Dan Maria menyebut kesiapan layanan armuzna terus dimatangkan oleh PPIH Arab Saudi. Selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
2: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
1: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
2: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
1: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
2: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
1: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
3: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Informasi selanjutnya, pendengar, Hartati Musirun Mukmin tetap berangkat haji meski rumahnya hancur akibat banjir Aceh Tamiang. Perempuan berusia 56 tahun itu bersyukur mendapat kesempatan berhaji tahun ini. Dan Hartati mengaku rumah warisan orang tuanya tertutup lumpur dan longsor setinggi leher. Ia juga belum memiliki biaya memperbaiki rumah tersebut. Dan Hartati mengatakan seluruh dokumen kependudukan hilang terbawa arus banjir bandang, KTP, kartu keluarga, dan dokumen haji lenyap saat banjir datang mendadak. Data Hartati masih tersimpan di Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan setempat. Dokumen keberangkatan hajinya kemudian diterbitkan kembali untuk keperluan perjalanan. Dan ia mengaku berangkat haji berkat bantuan ketiga anaknya yang patungan biaya pelunasan. Anak-anaknya membantu melunasi setoran haji sebesar 17 juta rupiah. Dan sebelumnya mendaftar haji bersama suaminya Muhammad Sofian sebelum wafat pada 2014. Sejak itu Hartati membesarkan tiga anaknya seorang diri dan kini ia bersiap menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami karena ragam program informasi dan musik masih akan hadir di ruang dengar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Masih bersama RRI Persatuan Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih setia bersama kami dan masih bersama saya Pranoto di pagi hari ini ya. Melihat cuaca di luar sana, sepertinya matahari masih enggan untuk menampakkan diri. Dan mungkin hari ini di sejumlah wilayah akan diguyur hujan juga ya barangkali. Namun tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan berkendara, baik menggunakan roda 2 atau mungkin roda 4, pastikan untuk selalu menggunakan safety-nya. Kemudian atur kecepatan kendaraan Anda dan juga atur jarak dengan kendaraan lain yang paling penting ya. Tetap fokus dalam berkendara, itu adalah hal yang paling paling wajib sepertinya dalam berkendara. Nah, mendengar informasi selanjutnya, ini ada berbagai penyebab sering buang air kecil. Nah, mungkin Anda barangkali salah satunya yang pernah merasakan hal ini ya. Mulai dari yang ringan hingga yang berat, dan juga penanganannya pun berbeda-beda. Perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk itu, penting untuk mengetahui penyebab terlalu sering buang air kecil agar dapat dilakukan penanganan yang tepat. Normalnya, frekuensi buang air kecil itu adalah 4-8 kali sehari. Jika Anda terlalu banyak minum air, minum mendekati jam-jam tidur, hingga mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang mengandung kafein, frekuensi buang air kecil itu akan meningkat. Namun jika Anda sering buang air kecil padahal hanya minum sedikit atau tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menyebabkan sering kencing, ini bisa menjadi suatu gejala kondisi medis yang perlu diwaspadai. Dan apa saja berbagai penyebab sering buang air kecil? Dan yang pertama mungkin infeksi saluran kemih ya, di mana infeksi saluran kemih ini adalah penyebab sering buang air kecil yang paling umum. Di mana kondisi ini terjadi ketika bakteri menyerang saluran kemih Anda, dan hal ini menyebabkan peradangan sehingga mengganggu kemampuan kandung kemih untuk menahan yang namanya kencing. Gejala khas yang menyertai ISK adalah demam dan nyeri perut bagian bawah atau pinggang. Lalu yang kedua adalah kandung kemih overactive. Di mana overactive bladder ini atau kandungan kemih overactive terjadi ketika kandung kemih berkontraksi secara berlebihan meskipun belum penuh oleh urin, sehingga Anda sering buang air kecil. Selain sering buang air kecil, kandung kemih overactive ditandai dengan keinginan untuk berkemih yang sulit ditunda dan terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Dan mungkin ada infeksi ginjal juga yang terjadi, di mana infeksi ginjal ini seringkali terjadi akibat infeksi kandung kemih. Gejala infeksi ginjal ini biasanya muncul 2 hari setelah terjadi infeksi. Gejala yang dialami penderita infeksi ginjal meliputi sering buang air kecil, demam, nyeri punggung, dan sensasi terbakar atau nyeri saat buang air kecil. Atau barangkali batu ginjal ya, nama penyakitnya, di mana sering buang air kecil bisa menjadi gejala atau batu ginjal. Selain sering buang air kecil, gejala yang muncul pada penderita batu ginjal adalah mual dan juga muntah, sakit perut bagian bawah, buang air kecil berdarah, dan urin berubah warna menjadi keruh. Lalu apa lagi kira-kira hal-hal yang menyebabkan sering buang air kecil? Nanti kita akan bahas kembali dan saya akan informasikan Anda kembali. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Masih berlanjut mendengar. Lalu apa lagi penyebab sering kita mengalami yang namanya buang air kecil? Penyebab selanjutnya mungkin karena kehamilan, di mana selama trimester pertama wanita hamil itu akan lebih sering buang air kecil, dan hal ini terjadi karena perkembangan uterus dapat menekan kandung kemih. Nah, untuk mengatasinya Anda disarankan melakukan senam Kegel secara rutin. Lalu penyebab selanjutnya adalah diabetes, di mana sering buang air kecil itu merupakan gejala awal penyakit diabetes. Hal ini terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan glukosa yang tidak terpakai di daerah melalui urin. Next, gangguan prostat, di mana pembesaran prostat atau BPH itu dapat menekan uretra atau saluran kemih sehingga menyebabkan dinding kandung kemih lebih sensitif, dan kondisi ini membuat kandung kemih mudah berkontraksi bahkan ketika hanya ada sedikit urin, sehingga menyebabkan Anda sering buang air kecil. Lalu efek obat-obatan diuretik juga bisa menjadi penyebabnya, di mana penggunaan obat-obat diuretik bertujuan untuk membuang cairan berlebih di dalam tubuh. Jenis obat ini biasa digunakan untuk pengobatan hipertensi atau penumpukan cairan dalam tubuh. Dan cairan yang menumpuk di dalam tubuh kemudian akan dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Nah, untuk itu mengkonsumsi jenis obat-obatan ini dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Lalu divertikulitis, di mana ini adalah infeksi yang terjadi pada divertikula, yaitu kantung-kantung yang terbentuk di sepanjang saluran dinding usus besar. Dan divertikulitis ini ditandai dengan rasa nyeri di perut bagian kiri bawah, sering buang air kecil, diare, dan perdarahan dari anus. Dan selain beberapa penyakit di atas yang sudah saya sebutkan tadi, sering buang air kecil ini juga bisa disebabkan oleh gangguan saraf, stroke, dan juga gangguan cemas. Nah, jadi itu dia beberapa penyebab barangkali Anda sering buang air kecil. Dan tetap bersama kami pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena ragam program informasi dan musik masih akan menemani aktivitas Anda hari ini.

0: Mendengar, saatnya kita ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professionals for Transparency, phmpt.org. Dokumen setebal 38 halaman itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer atau BioNTech. Meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus. Demikian Cek Fakta kali ini, sampai bertemu di Cek Fakta selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebab

Pendengar, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat tidak menyalip kendaraan besar secara sembarangan di jalan raya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kecelakaan akibat area blind spot pada truk dan juga bus. Melansir laman Korlantas Polri, keselamatan berlalu lintas menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan di Indonesia. Salah satu faktor penyebab kecelakaan fatal ialah minimnya pemahaman terhadap area blind spot kendaraan besar. Dan karena itu masyarakat diminta memahami area berbahaya di sekitar kendaraan besar agar berkendara lebih aman. Kondisi tersebut terutama berlaku bagi pengendara sepeda motor dan mobil kecil di jalan raya. Dan berikut 4 titik blind spot utama pada kendaraan besar. Pertama adalah bagian depan kendaraan besar, tepat di depan bumper yang tidak terlihat pengemudi karena posisi duduk yang tinggi. Bagian belakang kendaraan karena truk dan bus tidak memiliki kaca spion tengah, melihat langsung ke belakang. Yang ketiga, samping kiri kendaraan menjadi area blind spot paling luas dan berisiko tinggi bagi pengendara lain, di mana pandangan pengemudi ke sisi kiri sangat terbatas hingga bagian tengah dan belakang kendaraan besar. Lalu samping kanan kendaraan tetap memiliki titik buta akibat terhalang pilar kabin kendaraan besar. Dan yang terakhir, area titik buta sisi kanan berada dari pintu kanan hingga pertengahan bodi kendaraan besar. Korlantas Polri juga mengingatkan aturan dasar keselamatan saat berada di sekitar kendaraan besar di jalan raya. Pengguna jalan diminta memahami kondisi visibilitas pengemudi truk dan bus saat berkendara. Dan berikut golden rules keselamatan di sekitar kendaraan besar. Jika wajah pengemudi truk atau bus tidak terlihat melalui kaca spion, pengendara juga tidak terlihat. Kondisi tersebut menandakan pengemudi kendaraan besar tidak mengetahui posisi kendaraan lain di sekitarnya. Untuk meningkatkan keselamatan berkendara, masyarakat diminta menjaga jarak aman dari kendaraan besar saat berada di jalan raya. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko kecelakaan fatal selama perjalanan. Selengkapnya bisa Anda akses pendengar di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahukan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan perkembangan penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia selama periode 14 sampai 15 Mei 2026. Dua kejadian terbaru yang dilaporkan yakni angin kencang di Kabupaten Klaten serta karhutla di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Abdul Muhari mengatakan angin kencang merusak belasan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum, di mana fenomena angin kencang dirasakan masyarakat di 4 desa di Kecamatan Delanggu dan Polan Harjo. Peristiwa tersebut telah direspon oleh personel tim reaksi cepat BPBD, instansi terkait, dan warga setempat. BNPB mencatat sebanyak 16 rumah mengalami rusak ringan, dan selain itu 2 tempat usaha mengalami rusak berat dan 2 lainnya rusak ringan. Angin kencang juga menyebabkan 9 pohon tumbang, 1 tower seluler roboh, dan selain itu juga terjadinya gangguan pada jaringan transmisi listrik, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara karhutla di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berdampak pada lahan seluas sekitar 1 hektar di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan. Api berhasil dipadamkan pada hari yang sama oleh petugas BPBD bersama dinas terkait, dan BNPB juga melaporkan perkembangan penanganan banjir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Banjir yang melanda sejak 8 Mei 2026 tersebut telah surut dan proses pembersihan pasca bencana dilakukan BPBD bersama warga. Berdasarkan data terbaru, bencana itu menyebabkan 2 warga meninggal dunia. Kejadian juga berdampak pada 1.393 keluarga di 22 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan. Dan selengkapnya Anda bisa akses kembali pendengar di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Pro, satu pekan baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan, dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan di rangkaian program Riau siang hari ini. Masih berlanjut bersama saya Pranoto pastinya. Informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda dan kali ini masih dari lamanrri.co.id di mana Masjid Nabawi mempermudah akses ibadah bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas selama musim haji. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan pelayanan jemaah dunia. Layanan tersebut diumumkan otoritas Arab Saudi pada Kamis 14 Mei 2026 dan kebijakan itu menjadi bagian peningkatan kualitas layanan haji di Madinah. Masjid Nabawi menyediakan kursi roda listrik dan manual di sejumlah titik pelayanan dan petugas juga menyiapkan mobil golf bantuan bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas. Pengelola masjid juga menyesuaikan jalur pejalan kaki, pintu masuk dan lift khusus dan penyesuaian dilakukan agar akses menuju area sholat lebih mudah dijangkau jemaah. Dan selain itu, tersedia rute khusus menuju fasilitas utama dan area ibadah. Tim lapangan serta petugas panduan ditempatkan di berbagai titik pusat masjid. Petugas membantu jemaah mengakses area salat dan menggunakan fasilitas yang tersedia. Mereka juga mengatur arus pergerakan saat kawasan masjid dipadati pengunjung. Masjid Nabawi turut menghadirkan layanan navigasi berbasis teknologi melalui kode QR interaktif, di mana jemaah dapat mengakses peta digital dari berbagai pintu masuk kawasan masjid. Dan juga Arab Saudi juga menyediakan toilet khusus dan layanan panduan multibahasa bagi jemaah internasional. Seluruh layanan didukung sistem transportasi, kesehatan, dan respon darurat di Madinah. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
2: Woy, ampun, woy.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi!
5: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kita masih dengan informasi dan musik RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi jelang siang kembali, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Dan mudah-mudahan hari ini menyenangkan bagi Anda yang menikmati akhir pekan, dan juga tentunya bagi yang tetap beraktivitas, semangat selalu ya, karena ada saya yang bakal menemani Anda beraktivitas. Informasi selanjutnya pendengar, masih dari rri.co.id, di mana tim hisab rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja tim hisab rukyat Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Selasa 12 Mei 2026. Dan tim hisab rukyat memiliki peran strategis dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan dapat diterima berbagai pihak. Lalu menurut Arsyad, penguatan tata kelola sidang isbat menjadi bagian penting dalam menghadirkan kepastian pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan sidang isbat juga diperkuat melalui peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat, di mana regulasi tersebut menjadi pedoman dalam memperkuat mekanisme penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah secara lebih sistematis dan terukur. Tim hisab rukyat sendiri dibentuk melalui keputusan Menteri Agama Nomor 208 tahun 2026. Di mana tim tersebut terdiri atas unsur pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat Islam, akademis hingga pakar falak dan astronomi dari berbagai institusi. Kesepakatan bersama itu juga menjadi dasar penguatan koordinasi dalam merespon dinamika penentuan awal bulan Hijriah yang ada di Indonesia. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja, kamu pasti akan tergeser.
4: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Lagu bagus dari Joni Agung, Holiday. Sesuai banget ya sama yang sekarang sedang holiday. Dan kita ke informasi selanjutnya pendengar, di mana harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun tajam pada Sabtu 16 Mei 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp50.000 per gram dibanding perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.769.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.819.000 per gram. Penurunan harga ini juga diikuti oleh seluruh ukuran emas yang diperdagangkan. Produk Antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan juga informasi mengenai harga emas dan juga pecahan dari data dirilis Logam Mulia pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, bisa Anda akses di laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di RRI Prosatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
4: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
3: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
4: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
3: Emang ngaruh ya?
4: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
3: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

91,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tidak terasa sudah di menit terakhir menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita harus terhenti sampai di sini, di Riau Siang. Dan namun jangan khawatir, karena setelah ini ada rekan saya Maizul yang akan melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Siang. Dan segera kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Pranoto pamit undur diri, terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers rushes with some space, goes for the curl. Yes, that was straight in.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions League is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that 138.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good. It's true that
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya masa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruli mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance. Itu bagi dari strategi
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor

kalah 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Eden kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah dimanapun Anda berada pada
2: rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, GOR Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengendalikan kemenangan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir,

0: hati kapten hari ini.
1: Sebaliknya pelatih KKS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik.

Hasil ini memastikan Frozen FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99.1 bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, senara saya Maizul tentunya dapat hadir menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Siang untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Apa kabar Anda di siang hari ini pendengar? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga dapat menikmati suasana akhir pekan dengan lebih santai bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Mendengar, hingga nanti pukul 18 Indonesia Barat, tentunya saya akan menemani aktivitas akhir pekan Anda dengan beragam sajian program menarik yang telah kami siapkan tentunya. Tidak hanya informasi dan inspirasi, tetapi juga dengan lagu-lagu pilihan yang akan hadir mengalun ke ruang dengar Anda, menemani suasana santai di hari Sabtu ini. Jadi kemanapun dan apapun aktivitas Anda di hari ini, jangan kemana-mana pendengar, tetap setia bersama kami di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

Dengar, kita ke segmen Riau siang ini di mana kami punya beragam informasi dari Provinsi Riau. Yang pertama, informasi seputar gelombang Kelvin yang picu hujan lebat melanda wilayah Riau. Pendengar, BMKG Pekanbaru ini mengungkapkan aktivitas gelombang ekuatorial Kelvin yang sedang mempengaruhi kondisi cuaca di Provinsi Riau. Fenomena atmosfer ini membawa banyak uap air dan meningkatkan peluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di berbagai wilayah. Dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, forecaster Mary Fristin ini menjelaskan gelombang ini mendorong pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan hampir merata, terutama pada siang hingga malam hari. BMKG ini memperkirakan pengaruh gelombang Kelvin mulai melemah pada Sabtu 16 Mei 2026 hari ini seiring pergeserannya menuju Selat Karimata. Namun, potensi hujan sedang atau masih dapat terjadi akibat adanya belokan angin yang mendukung pembentukan awan hujan, pendengar. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, petir, dan juga angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan pada sore hingga malam hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Pendengar, masih seputar cuaca di wilayah Provinsi Riau, BMKG Pekanbaru ini memperkirakan cuaca di Provinsi Riau pada Sabtu 16 Mei 2026 masih didominasi hujan di sejumlah wilayah. Potensi hujan ini sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang sejak pagi hingga malam hari. Forecaster Yasir P ini menyebut wilayah yang perlu mewaspadai hujan antara lain adalah Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. BMKG ini mencatat suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 100%. Sementara tinggi gelombang laut berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter sehingga relatif aman untuk pelayaran dalam skala kecil. Selain itu mendengar terdeteksi satu titik panas di Kabupaten Indragiri Hulu di mana masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati saat berkendara dan beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika hujan disertai petir dan angin kencang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

99,1% Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi genre waria dengan 1000 kali spesial untuk Anda di siang hari ini pendengar. Selamat siang kembali saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di 99,1 ya, dan terima kasih untuk Anda tentunya sudah bersama kami sejak pukul 11 tadi pendengar. Dan seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 12 lebih waktu Indonesia 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, selama 1 jam ke depan kami akan menemani waktu santai akhir pekan Anda dalam program musik dan informasi, tentunya dengan beragam informasi menarik seputar tips dan trik diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang semoga dapat menambah semangat Anda di siang hari ini pendengar. Nah, bagi Anda yang sedang menikmati waktu bersama keluarga di rumah, beristirahat setelah beraktivitas, atau mungkin masih berada di perjalanan, semoga suasana siang hari ini terasa lebih menyenangkan bersama kami tentunya. Nah pendengar, di musik dan informasi siang ini kami akan membagikan beberapa tips seputar menjaga kesehatan saat liburan panjang, cara tetap menabung di tengah kondisi ekonomi yang sulit, hingga tren outfit repeater yang kini semakin populer di kalangan anak muda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, kami informasikan kepada Anda bahwa waktu kemandangan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan mengagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Mendengar liburan panjang memang menjadi momen yang dinantikan orang ya untuk melepas penat bersama keluarga maupun sahabat. Namun, di tengah keseruan berwisata, menjaga kondisi tubuh tetap sehat, tetap fit, ini tentu tidak boleh diabaikan agar aktivitas selama liburan tetap nyaman dan juga menyenangkan. Nah, dilansir dari laman halodoc.com mendengar, salah satu hal yang paling perlu kita perhatikan adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih setiap harinya. Karena kekurangan cairan ini dapat menyebabkan tubuh Anda mudah lelah, sakit kepala, hingga menurunkan konsentrasi saat beraktivitas. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk menjaga pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan makanan bernutrisi agar stamina ini tetap terjaga sepanjang perjalanan. Mendengar, olahraga ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit ini juga dapat membantu untuk menjaga kebugaran tubuh Anda selama liburan. Dan yang tak kalah penting, istirahat yang cukup dan mendapatkan sinar matahari pagi ini dapat membantu tubuh memulihkan energi sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Dengan menjaga pola hidup sehat, momen liburan pendengar ini akan terasa lebih nyaman, aman, dan tentunya menyenangkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pake lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh Aleona.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti dan harga kebutuhan yang terus meningkat, menabung ini seringkali terasa sulit untuk kita lakukan. Namun sebenarnya, kebiasaan menabung ini tidak selalu bergantung pada besar kecilnya penghasilan, melainkan bagaimana seseorang mampu mengatur keuangan dengan lebih bijak. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting, namun dilakukan secara impulsif, sehingga membuat uang itu cepat habis, pendengar. Selain itu, biasakan menyisihkan uang tabungan di awal setelah menerima gaji atau pemasukan, bukan menunggu sisa di akhir bulan yang seringkali itu sudah tidak ada lagi. Nah, pendengar, pengeluaran kecil seperti terlalu sering membeli makanan atau minuman yang tidak perlu, ini juga sebaiknya Anda mulai kurangi. Nah, saat ini juga tersedia berbagai aplikasi keuangan yang dapat membantu Anda untuk memantau pemasukan dan juga pengeluaran secara lebih teratur tentunya. Nah, jika memungkinkan, pendengar ya, mencari penghasilan tambahan ini juga bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi agar kondisi keuangan Anda bisa lebih stabil dan tabungan Anda tentunya tetap bertambah sedikit demi sedikit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, parah banget nih macetnya.
5: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
4: Gas.
6: Abang-abang ini mau ngapain?
5: Mau lewat lah.
6: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
6: Ya gak boleh lah.
5: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
6: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
4: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Mendengar tren nail art ini kini semakin populer sebagai bagian dari penampilan yang membuat kuku terlihat menarik dan juga modis. Namun di balik tampilan yang cantik, penggunaan bahan kimia dalam proses nail art ini dapat membuat kuku Anda menjadi tipis, rapuh, dan mudah patah jika tidak dirawat dengan baik setelahnya. Nah, salah satu langkah penting yang dianjurkan adalah rutin menggunakan minyak kutikula atau cuticle oil setiap hari ya, untuk menjaga kelembapan kuku dan area sekitarnya. Selain itu, penggunaan sarung tangan saat mencuci piring atau melakukan pekerjaan rumah ini juga dapat membantu melindungi kuku Anda dari bahan kimia deterjen yang beresiko membuat kuku cepat rusak dan kering. Hindari juga ya mengelupas sisa nail art secara paksa karena dapat merusak lapisan kuku asli Anda. Berikan waktu istirahat bagi kuku sebelum kembali menggunakan nail art agar kuku dapat melakukan regenerasinya secara alami. Jangan lupa juga untuk menjaga asupan nutrisi seperti protein, biotin, dan kalsium dari makanan sehat ya, agar kuku Anda dapat kuat dan juga sehat dari dalam. Dengan perawatan yang tepat, kuku tetap cantik tanpa mengorbankan kesehatannya, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Mendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Jadi tren outfit repeater atau menggunakan kembali pakaian yang sama kini semakin populer di kalangan generasi muda. Kebiasaan ini dianggap sebagai bagian dari gaya hidup sederhana sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Karena hal ini dapat membantu mengurangi limbah fashion yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain lebih ramah lingkungan, outfit repeater ini juga identik dengan gaya hidup minimalis yang praktis dan juga hemat. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa tampil menarik tidak selalu harus memakai pakaian baru setiap hari. Bahkan di media sosial, banyak kreator konten menunjukkan berbagai cara memadupadankan ya satu jenis pakaian agar terlihat stylish dan juga tampil berbeda. Nah, tren ini mendengar juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi karena dapat membantu mengurangi kebiasaan belanja impulsif atau berlebihan. Pada akhirnya, rasa percaya diri ini menjadi kunci yang utama pendengar ya, agar seseorang tetap nyaman menggunakan pakaian yang sama tanpa harus merasa minder atau merasa kurang modis. Nah, demikianlah kebersamaan kita dalam program Musik dan Informasi siang ini pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam Warta Riau Siang. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu single terakhir spesial untuk Anda, sudah ada Manosman featuring Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Kita sudah mendukung untuk lahan-lahannya, kita sediakan, kita dukung. Ya, kita sudah rapat dengan Kabupaten Kota dan begitu juga dengan Pangdam, dengan Nanrem dan begitu juga dengan Kodim. Sudah kita sepakati, kita tanda tangan dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam.

0: pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto meminta Bupati Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih ke alamat yang ada. Antisipasi kemacetan libur panjang akhir pekan, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau siagakan personel di sejumlah titik rawan. Inilah Warta Riau siang selengkapnya diisi hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau siang ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meminta Bupati Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih ke alamat yang ada. Selengkapnya, Femi Estiovani melaporkan.
1: Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD mengatur dasar hukum pajak kendaraan bermotor atau PKB terbaru, termasuk opsi pajak atau offset, di mana terjadi pembagian pungutan 66% ke pemerintah kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan berdasarkan hal itu, maka pemerintah kabupaten kota harus ikut membantu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota Seriau untuk melakukan inventarisasi terhadap kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan penggantian plat non-BM ke plat BM. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya peran dari kabupaten kota, maka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dapat tercapai.
2: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BP apa? BPKB ini kita 30% loh, mati-matian pun terus terang aja Ketua Pansus Fadullah bolak-balik hanya 30%. Justru itu kita berharap nanti sama tim, saya sudah bilang tadi, tolong kerjasama inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang enggak, dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, agar mengejar kepada alamat yang tersedia tadi. Iya, supaya sama-sama mencari, jangan diharapkan provinsi aja bekerja. Mereka harus bekerja.
1: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan, untuk tahun 2026 target pajak daerah sebesar Rp3,9 triliun dengan realisasi sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 mencapai 30,46% atau sejumlah Rp1,2 triliun dengan pajak tertinggi yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
3: Pajak daerah sampai dengan 11 Mei itu sebesar 30,46% dari target pajak daerah sebesar 3,9%.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya, pendengar. Pemprov Riau dan DPRD Riau siap dukung penuh pelaksanaan Koperasi Merah Putih untuk dorong ketahanan dan kemandirian pangan di daerah. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
2: Ya, Koperasi Merah kita dukung. Ya. Kita sudah mendukung Koperasi Merah Putih. Untuk lahan-lahannya kita sediakan. Kita dukung. Ya, kita sudah rapat dengan Kabupaten Kota dan begitu juga dengan Pangdam. Dengan rem dan begitunya dengan Kodim. Sudah kita sepakati, kita tandatangani dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam pakai berapa lokasi tanah untuk dibangun Koperasi Merah Putih. Ya,
1: kita cukup. Senada dengan itu, Ketua DPRD Riau, Kadri Semanto, menekankan pentingnya koperasi ini untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Yang menekankan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi ujung tombak dalam program pemerintah yang berkaitan dengan pangan bergizi dan dukungan bagi masyarakat desa.
3: Bappenas, ya, kepangan pangan ini menjadi penting bagi kami terkait dengan peningkatan kemandirian ketahanan pangan daerah, karena ini memang betul-betul menjadi ujung tombak dalam beberapa program presiden yang berkaitan dengan Kopdes tadi dan makanan bergizi gratis yang tentu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan dan kemandirian pangan.
1: Dukungan sinergi antara DPRD dan Pemprov Riau diharapkan dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Riau sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, data pekerja terlatih minum Bapeda Riau minta Badan Pusat Statistik atau BPS pertajam indikator ketenaga kerjaan. Selengkapnya, Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI, melaporkan.
4: Meski angka kerja sektor formal dan informal telah dirilis, pemerintah Provinsi Riau menilai data statistik saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kualitas real tenaga kerja di daerah. Ketidaktersediaan data mengenai klasifikasi tenaga kerja terlatih menjadi catatan penting bagi evaluasi pembangunan sumber daya manusia. Dalam sesi diskusi bersama Badan Pusat Statistik, Hafiz, perwakilan Bapeda Riau, menegaskan pentingnya detail informasi terkait keahlian pekerja. Data ini dinilai sangat dibutuhkan untuk memastikan program pelatihan kerja pemerintah dapat efektif menekan angka pengangguran.
5: Mungkin perlu juga tambahan informasi terkait yang terlatih dan tidak terlatih, Pak. Karena ini juga menjadi PR kita bersama.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Asep Riyadi mengaku bahwa indikator tenaga kerja terlatih memang belum terakomodir dalam survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyajian data ketenaga kerjaan ke depannya.
6: Mungkin yang tidak ada dalam paparan tadi adalah terlatih dan tidak terlatih, Pak ya. Itu memang dalam Sakernas ini, nah itu ya. Jadi tidak ada indikator terkait tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih.
4: Sinergi data antara Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih komprehensif. Hal ini agar intervensi kebijakan dalam meningkatkan keterampilan pekerja lokal dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Provinsi Riau. Raudatul Fathia Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Tingkat migrasi seumur hidup dan risen di Provinsi Riau, baik migrasi seumur hidup maupun migrasi risen dalam 5 tahun terakhir. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI, melaporkan.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Riau merilis data terkait perpindahan penduduk yang terjadi di wilayah Bumi Lancang Kuning. Dalam laporannya, BPS menyoroti fenomena migrasi seumur hidup di mana persentase migrasi masuk jauh lebih tinggi dibandingkan migrasi keluar. Hal ini mengindikasikan bahwa Riau masih menjadi magnet bagi penduduk dari luar daerah untuk menetap dan mencari penghidupan. Kepala BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa secara terperinci mengenai perbandingan data tersebut.
8: Kemudian migrasi risen adalah migrasi yang mengukur perpindahan penduduk dengan membandingkan tempat tinggal sekarang dengan tempat tinggal 5 tahun sebelumnya. Sekarang seperti itu kira-kira. Ini 26,73%. Sedangkan untuk yang keluar, jadi kalau yang keluar itu yang berarti dari luar, jadi migrasi keluar kemudian migrasi masuk. Jadi ini ada apa namanya yang kemudian ini jadi berbeda gitu ya. Jadi cenderung migrasi masuknya untuk seumur hidup. Kemudian migrasi recent, Bapak sekalian, ini 5 tahun terakhir, ini yang migrasi keluar 2,07, sedangkan migrasi masuknya 1,97.
7: Selain migrasi seumur hidup, BPS juga memantau migrasi risen, yakni perpindahan penduduk dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Berbeda dengan tren migrasi seumur hidup, dalam 5 tahun terakhir justru terjadi defisit penduduk sebesar 0,10%, yang berarti jumlah penduduk yang keluar dari Riau sedikit lebih banyak dibandingkan mereka yang datang. Kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang sering berinteraksi dengan kaum migran, baik untuk urusan pekerja maupun sosial. Salah seorang warga Pekanbaru, Fikri, menuturkan pengalamannya mengenai fenomena perpindahan ini.
9: Kalau melihat sekitar memang banyaklah yang datang dari luar, seperti saya sendiri dulu 5 tahun lalu masih di Maluku, tapi sekarang sudah migran di sini. Kita bisa melihat pola pergerakan ini di mana beberapa daerah seperti Kabupaten Siak itu sangat tinggi migrasi masuknya, sampai perlu 4% lebih lah, sementara yang keluar cuma sedikit saja.
7: Tingginya angka migrasi masuk terutama di daerah seperti Kabupaten Siak diharapkan dapat diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan lapangan kerja agar pertumbuhan penduduk ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Kita beralih ke kabar Bengkalis, pendengar. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, sampaikan tujuan pemerintah daerah menjadikan Bengkalis sebagai pusat pendidikan mulai terwujud dan akan berdampak ekonomi dengan ditunjuk tuan rumah KKI 2026 di Polbeng. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
10: Keberadaan 3 perguruan tinggi di Pulau Bengkalis dinilai menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bengkalis sebagai pusat pendidikan di wilayah pesisir Riau. 3 perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Bengkalis, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Datuk Laksmana, dan ISNJ. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Isa Slamet, mengatakan pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI tahun 2026 di Bengkalis menjadi bukti bahwa daerah tersebut mulai diperhitungkan di tingkat nasional dan dalam dunia pendidikan serta teknologi. Menurut Isa, kegiatan skala nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 1,000 peserta dan ofisial dari berbagai daerah di Indonesia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Bengkalis.
11: 10.000 mahasiswa yang ada di pulau ini akhirnya yang tumbuh berkembangnya itu adalah faktor ekonominya. Ya. Jadi pendidikan menggerakkan ekonomi daerah. Dan dengan adanya kontes kapal Indonesia yang ada di yang akan dilakukan atau politeknik sebagai tuan rumah itu, artinya bayangkan saja saya diinformasikan pesertanya ada 700 orang.
12: 700 orang.
11: Dan ini ya begitu Pak Jenny.
12: Ya, lebih kurang
11: 700 orang. Belum lagi pembimbing, dosen-dosen sebagai ikut. Dengan jumlah 1,000 peserta yang hadir di pulau ini, saya yakin dalam masa 4 atau 5 hari, proses kontes itu akan memberi sumbangan besar terhadap ekonomi daerah. Ya. Kita akan nampak nanti hotel akan dipenuhi, kan? Kemudian
12: kuliner
11: akan juga berkembang dengan bagus. Akhirnya impian daerah untuk menjadikan pulau ini sebagai pusat pengembangan pendidikan itu akan nampak lebih jelas.
10: Ia menambahkan saat ini keberadaan 3 perguruan tinggi di Pulau Bengkalis telah menampung sekitar 10.000 mahasiswa. Menurutnya jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam

0: Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengatakan pihaknya telah menempatkan personil di beberapa persimpangan dan jalur padat guna memastikan arus lalu lintas tetap lancar. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan berkendara.
1: Masyarakat yang dari mungkin provinsi lain atau kabupaten lain yang berkunjung ke Kota Pekanbaru khususnya di tempat-tempat keramaian seperti di mal-mal dapat terlaksana dengan baik, terpantau dengan baik dan tanpa ada kemacetan yang berarti. Apabila memang ada kemacetan, mungkin bisa silakan dihubungi 110 Polresta Pekanbaru ataupun di polres lainnya sehingga kita tim pengurai kemacetan dapat segera muncul ke lokasi tersebut.
0: Selain melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga disiagakan untuk memberikan respon cepat apabila terjadi kecelakaan maupun hambatan di jalan. Polisi berharap upaya tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas selama akhir pekan di Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Judi online masuk dalam indikator penilaian DTSN dan dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial di Bengkalis. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
3: Judi online kini menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil penilaian dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, menjelaskan bahwa sistem DTSN sudah terintegrasi dengan data kependudukan nasional berbasis NIK sehingga seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terbaca dalam sistem.
4: Kalau dulu mungkin hanya data sosialnya, nah data ekonomi pun ini sangat luas sekali, sampai kepada kepemilikan aset dan bahkan sampai kepada aktivitas judi online dan lain-lainnya. Karena kami sudah banyak sekali menerima data, ya, salah satu masyarakat di salah satu kecamatan datang seorang ibu tua, kemudian sudah lansia, mengadukan kenapa PKH kami putus, Bu. Sementara saya sebelumnya penerima. Setelah kami cek di data SIGNG, terlihat di situ ada KTP ibu itu digunakan untuk judi online. Transaksi judi online yang angkanya sangat fantastis, bukan hanya ratusan tapi jutaan rupiah gitu. Nah, ini kan suatu hal yang kontradiktif di masyarakat. Nah, ini juga harus sama-sama masyarakat pahami bahwa datanya benar, mutakhir, sehingga tepat nanti di saat disinkronkan di dalam data DTSN ini.
3: Eji Marlina menambahkan bahwa DTSN menggunakan 39 variabel penilaian dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, termasuk data kependudukan dan pola transaksi. Dalam salah satu kasus, ditemukan adanya transaksi judi online yang menggunakan identitas keluarga sehingga berdampak pada penghentian bantuan setelah verifikasi data. Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan data pribadi serta segera melaporkan ke Puskesos jika terdapat ketidaksesuaian data bantuan sosial. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendaftar murid baru di SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru tahun ini meningkat lebih dari 300%. Selengkapnya, Hari Gunawan melaporkan.
5: SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru resmi membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang dikenal memiliki program tahfiz Al-Quran tersebut mengaku mengalami peningkatan jumlah pendaftar dibanding tahun sebelumnya. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru, Mulia Siregar, mengatakan pendaftaran siswa baru telah dibuka sejak Januari lalu dan hingga kini masih terus berlangsung. Menurutnya, antusias masyarakat terhadap sekolah tersebut meningkat cukup signifikan.
6: Pendaftaran siswa baru sudah kita buka sejak bulan Januari kemarin dan alhamdulillah ya hari ini juga masih tetap kita buka dan sudah lumayan banyak yang daftar kalau dibanding dengan pendaftar tahun lalu. Hampir 300%, bukan hampir, lebih 300% peningkatannya dari tahun lalu, alhamdulillah.
5: Program tahfiz Al-Quran yang dimiliki sekolah tersebut menjadi salah satu daya tarik utama bagi para orang tua dalam memilih pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain pembelajaran umum, sekolah juga memberikan perhatian pada pendidikan karakter dan pembinaan nilai-nilai keislaman sejak dini. Pihak sekolah pun masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya sebagai peserta didik baru. Dengan meningkatnya minat masyarakat tahun ini, SD Muhammadiyah 5 Pekanbaru berharap dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan serta pembinaan tahfiz bagi para siswa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Ini pendengar, pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Riau terus mematangkan persiapan atlet menghadapi Asian Games dan PON mendatang dengan menyiapkan 4 atlet putri untuk level internasional serta 12 atlet untuk memperkuat tim Riau di ajang nasional. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Riau terus mematangkan persiapan atlet menghadapi sejumlah agenda nasional dan internasional mendatang, termasuk juga Asian Games dan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pembinaan intensif dilakukan guna memastikan atlet-atlet Riau mampu bersaing dan memberikan prestasi terbaik untuk daerah maupun Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Pelatih Takraw Riau, Syafruddin Majid, mengungkapkan untuk ajang Asian Games mendatang, Riau telah menyiapkan 4 atlet putri yang diproyeksi memperkuat tim. Atlet tersebut berasal dari beberapa daerah di Riau, yakni 2 atlet dari Bengkalis, 1 atlet dari Pekanbaru, dan 1 atlet dari Kuantan Singingi. Selain fokus ke Asian Games, PSTI Riau juga mulai mempersiapkan kekuatan menghadapi PON mendatang. Pada ajang tersebut, Riau direncanakan mengirimkan sebanyak 12 atlet untuk nomor beregu atau tim.
2: Asian Games ada 4 orang dari Riau, yang putranya tidak ada yang lolos. Fahir Nisa dan juga Wana Nisa dari Bengkalis. Terus yang dari Pekanbaru satu orang, Sabit Agata. Kuanting satu. Kalau di PON, ya Riau 12 orang nanti putri mengirim untuk nomor tim ya.
1: Sementara itu, salah satu atlet sepak takraw Riau, Wan Anisa, mengaku terus meningkatkan intensitas latihan menjelang persiapan menuju Asian Games. Ia mengatakan kesempatan memperkuat tim menjadi motivasi besar untuk tampil maksimal dan membawa hasil terbaik bagi Riau serta Indonesia.
3: Seperti latihan fisik, latihan teknik, latihan serangan. Ini sore malam akhirnya Pak Majid bisa membawa medali emas pulang ke Riau.
1: Wan Anisa berharap seluruh atlet sepak takraw Riau dapat menjaga kondisi fisik dan kekompakan tim sehingga mampu bersaing dengan atlet-atlet dari daerah maupun negara lain pada ajang internasional mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto meminta Bupati Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih ke alamat yang ada. Antisipasi kemacetan libur panjang akhir pekan, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau siagakan personel di sejumlah titik rawan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,11 Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar Senar Rasanya. Saya Maizul tentunya dapat menjumpai Anda, menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026, akhir pekan libur panjang mendengar ya. Dan seperti biasa pukul 13.30 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama tentunya dalam program Request Pro 1, di mana kami akan sajikan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request tentunya ya di siang hari ini. Apabila Anda ingin bergabung, ingin request lagu, mendengar juga ingin salam-salam untuk kerabat, sahabat, untuk siapapun, bisa melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 08 11 76 73 991. Untuk list lagu yang tersedia siang hari ini ada Al Ghazali dengan lagu Galau, Kobe Junior dengan Demam Unyu-Unyu, Eka Gustiwana featuring Nadia Rafika dengan Jantung Berdebar, Armada dengan Bebaskan Diriku, Afgan dengan Untukmu Aku Bertahan, Niji dengan Sumpah dan Cinta Matiku, Geisha dengan Karena Kamu, dan Seventeen dengan Memikirkan Dia. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 08 11 76 73 991. Halo, selamat siang. Terputus rupanya. Silakan mencoba lagi mendengar di 0761-24595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, waalaikumsalam itu.
0: Mbak Vina, apa kabar? Sudah lama tidak mendengar suara Mbak Vina, kemana saja?
1: Ya, ada kegiatan aja, Maizul. Oh. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya kalau begitu.
1: Soal... Ini baru dengar suara Maizul lagi.
0: Iya, sudah lama kayaknya nggak pernah dengar suara
1: Mbak. Sebulan.
0: Iya kan. Tapi kemana sih Mbak kemarin? Ada kegiatan apa sih maksudnya sampai nggak bisa gabung lagi gitu?
1: Adalah.
0: Adalah ya, rahasia ya.
1: Di Perempat aja udah hampir dari puasa itu nggak masuk sampai sekarang.
0: Oh, di Perempat juga nggak gabung ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Mbak Izul gimana kabarnya?
0: Sehat? Alhamdulillah sehat, tidak kurang satu apapun Mbak Vina.
1: Biasanya sih walaupun nggak telepon nggak masuk, tapi biasanya monitor sekarang udah nggak, memang nggak ada sama sekali.
0: Memang benar-benar nggak sempat ya?
1: Iya, bukan gitu masalahnya. Pegang HP pun baru ini.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sehat-sehat aja kan, Mbak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Maizul udah makan belum?
0: Sudah tadi sebelum siaran.
1: Oh, iya. Penting Maizul sehat aja.
0: Nah, itu dia paling penting juga. Oke, Mbak Vina mau minta lagu apa di siang hari ini?
1: Tadi kayaknya ada apa ya? Cinta apa itu ya?
0: Cinta... tidak ada yang
1: cinta. Mati,
0: oh, Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji ya. Ini lagu soundtracknya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini.
1: Mm-mm. Oh iya ya.
0: Iya.
1: Tahun 2000 berapa tuh Maizul?
0: Ini aduh lupa lagi.
1: Baru
0: 2000
1: ya?
0: Berapa ya? Udah lama ini, 2013 apa 2012 Maizul lupa. Mungkin sekitar tahun itu deh. Pokoknya rilisnya film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu, filmnya Zainuddin dan Hayati.
1: Oh, pengen dengar aja Maizul, udah lama juga ya.
0: Mm-mm.
1: 2013 ya.
0: Iya, 2012 apa 13 kalau enggak salah sih. Mm-mm.
1: Ya udah itu aja enggak apa-apa.
0: Oke, okay,
1: salam-salamnya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Mm-mm.
1: Lagunya khusus buat Maizul. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Selalu ya, sukses selalu.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Maizul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang ya, sudah bergabung. Sudah lama tidak bergabung loh. Akhirnya muncul lagi. Di belakang Mbak Vina. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Request Pro 1. Waalaikumsalam Maizul.
0: Bang Dedi ya?
2: Ya.
0: Oke, okay, Bang Dedi.
2: Maizul.
0: Iya, Bang.
2: Bang putarin lagu itu Teru.
0: IC Teru. Dari IC Filia gak ada bang, kita ready-nya cuma dari Aci Koci namanya.
2: Wow. Lagu yang di playlist apa?
0: Ada Al Ghazali.
2: Andra and the Backbone ada gak?
0: Hmm?
2: Andra and the Backbone.
0: Andra and the Backbone, ntar kita cari dulu ya. Andra. Ya. Ada Song for You, Alibi, Klise, Jalanmu Bukan Jalanku, Seperti Hidup Kembali, Sempurna, Musnah, sama ya itu aja.
2: Mm-hmm. Nah, yang terbarunya aja Maizul.
0: Satu, ya? Song for You itu ya 2019 nah, sih bang, kita yang paling baru di sini. Oke. Okay. Ya,
2: teman tidur.
0: Mm-hmm. Boleh.
2: Untuk teman tidur.
0: Oh, untuk teman tidur ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, Bang Didi, terima kasih.
2: Mm-hmm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Didi. Di belakang Bang Didi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Ini tadi ininya namanya
0: Bunda Yani. Oh, Bunda Yani di Jalan Paus, lupa Maizul.
3: Lupa terus ya.
0: Apa kabar Bunda, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah makan?
3: Belum.
0: Eh, belum. Udah jam berapa nih makan lagi?
3: Gara-gara sarapan, kalau udah sarapan pasti gitu. Jam 1, jam 2 makan siangnya.
0: Ya sudah, abis ini makan ya, abis dengar lagu.
3: Ya, okay. Sambil dengerin lagu. Kalau si itu siapa?
0: Siapa Bunda?
3: Lupa lagi ya. Yang cowok itu aku sih lupa.
0: Atau di playlist kita aja?
3: Siapa?
0: Di playlist kita aja nih ada Al Ghazali.
3: Coba.
0: Ada Al Ghazali dengan lagu Galau, Kobe Junior dengan Demam Unyu-Unyu, Eka Gustiwana featuring Nadia Refika dengan Jantung Berdebar.
3: Warna tadi apa?
0: Eka Gustiwana dengan Nadia Rafika Jantung Berdebar. Jantung berdebar debar. Nah kayak gitu lagunya tuh. Iya serius Bunda, gak bohong Maizul.
3: Iya
0: itu aja?
3: Ya udah yang itu aja deh.
0: Oke boleh. Salam-salamnya Bunda.
3: Salamnya buat semua aja deh ya, ya. Satu-satu gue semua yang lagi dengerin gitu. Tadi yang barusan tadi siapa masuk?
0: Ada Bang Deddy.
3: Yang ceweknya?
0: Ceweknya Mbak Vina.
3: Oh, Vina itu di mana dia ya? Di Pekanbaru?
0: Di Perawang.
3: Oh, Perawang.
0: Iya.
3: Mbak Vina, saya di Perawang. Terus Bang Deddy tadi jadi Labersa ya?
0: Benar.
3: Jadi Labersa ini sombong benar loh. Padahal kita sama teman lama. Iya, benar, serius. Bang Deddy.
0: Disenggol tuh Bang Deddy tuh.
3: Tapi saya dengar, dia tahu tuh sumpah saya pun ya. Ini Bang... di ini dia juga pernah lagi ngalamin saya marah kali ya. Sorry ya Bang Deddy ya.
0: Bercanda saja. Saya
3: marah cepat tua.
0: Bercanda aja Bunda Yani.
3: Yaudah Maizul, makasih ya.
0: Oke Bunda, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yani, ditunggu lagunya. Baik mendengar, karena tiga penelpon di segmen pertama ini, maka dari itu kita akan rehat dulu. Kita kembali ke lagu. Kita dengarkan lagu-lagu yang sedang mengantri tentunya di siang hari ini. Kita dengarkan satu lagu dari Niji dengan Sumpah dan Cinta Matiku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Masih di Rikas Pro 1 bersama Maizul pendengar, dan tentunya saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan tersaji untuk Anda yang bisa Anda request, yang bisa Anda pilih pendengar tentunya ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Al Ghazali dengan lagu Galau, Coboy Junior dengan Demam Unyu-Unyu, Armada dengan Bebaskan Diriku, Afgan dengan Untungmu Aku Bertahan, Geisha dengan Karena Kamu, Seventeen dengan Memikirkan Dia, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, dan Tata Janita dengan Penipu Hati. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Bunda Isal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah, sudah makan kita siang ini, Bunda?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Apa sambal tadi, Bunda?
1: Sambalnya? Goreng ayam.
0: Wih, sedap tuh.
1: Bikin sambal terasi pakai gula nau tuh.
0: Wih, ya mantap tuh, Bunda.
1: Bikin rebus-rebusan dah, Maizul.
0: Sedap lah lauk Bunda tuh.
1: Apalan sedapnya.
0: Iya kan, ayam goreng, ada sambalnya lagi. Pokoknya udah lengkap lah itu ya.
1: Rebus-rebusannya, kacang panjang, terong tunjuk itu, buah pare yang kecil-kecil tuh.
0: Udahlah, lengkap tuh Bunda ya.
1: Itu yang senang ya, yang murah.
0: Oke lah Bunda, mau minta lagu apa di siang hari ini Bunda di playlist?
1: Dari Afgan apa itu?
0: Afgan, Untukmu Aku Bertahan.
1: Untukmu Aku Bertahan. Iyalah itu aja lah.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya tuh siapa, Bunda?
1: Salam-salamnya untuk Ocho Amin, Pak Mali Bima Ija, Pak Zeta, Al juga ya di Pasir Pengarayan, Mama Kembar, Ibu Ros, Ibu Iyus juga, Pak Zeta tadi udah, Pak Diman di Pekumbu, Adi beserta ibunya ya, semoga selalu di sana, Rudi juga, Pak Zebani, Ibu Edi Dumai, Pak Kumis dan Pak Suwanto yang di Kuansing atau Budim Pulau Lawan, sebab lagi ya Sinson juga, dan untuk semua lah pendengar Ibu Satu dimana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Maizul, semoga sehat selalu Maizul.
0: Amin Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Maizul.
0: Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Isal, halo selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, Assalamualaikum Mbak Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma nih.
2: Iya.
0: Udah lama Bu Emma kemana saja, Bu Emma baru nongol kembali nih.
2: Apa, pergi ke luar angkasa tuh udah baru balik.
0: Onde, jalan-jalan keluar. Jalan-jalan keluar angkasa rupanya Bu Emma.
2: Onde, ya. Onde, karena gitu Abang Maizul.
0: Tapi sehat Bu Emma? Sehat Ibu Emma?
2: Sehat, Abang Maizul gak
0: nah? Alhamdulillah Maizul pun sehat. Udah lama, udah berapa lama? Ada sebulan kayaknya mungkin Bu Emma tidak gabung ya.
2: Ya kalau sama lah Bang Maizul, kalau siang-siang ini payah dapat, kalau malam ibu nggak ikut-ikutan tuh dong, kan dapat dong. Kalau malam tuh nggak kan dapat dong Bang Maizul, kalau siang ibu terus dengar tapi nggak dapat.
0: Nggak dapat karena udah ketiduran duluan.
2: Iya, sedang sibuk. Nomor yang ada tujuh sedang sibuk.
0: Wah,
2: ibu lagi
0: rumahnya.
2: Oke lah Bu Emma. Lagunya apa Bang Maizul? Cowboy Junior tuh.
0: Cowboy Junior ya, Demam Unyu-Unyu.
2: Iya. Kalau masa-masa baru dia keluar lagunya kan bagus banget.
0: Iya. Benar, masih anak-anak dia tuh.
2: Iya, ibu suka tuh dari kecil tuh ibu
0: kan. Iya ya Bu Emma. Oke lah Bu Emma, salam-salamnya untuk siapa di siang hari ini?
2: Pertama-tama ibu apa mengucapkan untuk Mama Maizul yang tahu udah ulang tahun dan tapi belum ulang tahun, entah sudah menunggu ulang tahun. Ibu ucapkan untuk Mama Maizul selamat ulang tahun, semoga umurnya berkah, rezekinya juga berkah, sehatnya berkah, dan selama-selamanya insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang cukup dan lebih dari cukup.
0: Amin.
2: Ya Allah. itu lah ucapan ibu ulang tahun Mama Izul yang tak kapan pun lah itu nggak tahu itu kan. Jadi ucapan ibu itulah dari ibu ya Mama Izul.
0: Iya ibu, terima kasih.
2: Kalau Mama Izul senang, senang juga ibu mendengarnya dengan ucapan ibu. Ibu ingat Mama Izul namanya Maizul,
0: iya,
2: lahirnya bulan Mei.
0: Sudah, bulan Mei, sudah tapi, lewat kan, ulang tahun Maizul Bu.
2: Kapan pun itu ibu nggak tahu, tapi ibu sekarang ucapkan aja entah terlewat entah belum lewat ya Mama Izul.
0: Iya
2: ya.
0: Bu, terima kasih Bu.
2: Iya, insya Allah Mama Izul sehat selalu ya dengan rezekinya yang berkah. Sehat yang berkah, umurnya yang berkah. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Amin. Dan ibu ucapkan semua kepada sahabat-sahabat di darah ya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dari Bema di Rumbai ya, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bema. Dan istimewanya buat Mama Izul beserta keluarga semuanya, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu, berkah rezekinya Mama Izul, lancar aktivitasnya semuanya. Dan nanti Mama Izul pulangnya insya Allah dalam lindungan Allah SWT di perjalanan sampai ke rumah. Amin, amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Amin, amin, Rabbal Alamin. Terima kasih waktu dan lagunya, Mama Izul.
0: Sama-sama, Bu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Emma, di Rumbai yang sudah lama tidak bergabung ya. Baik mendengar, di belakang Bu Emma kita akan beralih ke pesan WhatsApp. Di siang hari ini ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Al Ghazali atau kalau tidak Geisha katanya. Oke, boleh. Terus salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan semua sahabat-sahabat pendengar Pro 1 Pekanbaru di siang hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya. Baik mendengar, nampaknya kita akan mesti rehat kembali. Kita dengarkan dulu, kita akan ke cek fakta dulu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan kita lanjutkan program Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi, ini juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP ini memang ada, tapi hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan, mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Kembali kita bersama mendengar masih di Request Pro 1, masih bersama Maizul, masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu-lagu Indonesia pilihan yang masih akan kami sajikan untuk Anda yang bisa Anda request juga tentunya di siang hari ini pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bisa melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia di siang hari ini ada Armada dengan Bebaskan Diriku, Geisha dengan Karena Kamu, Seventeen dengan Memikirkan Dia, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Tata Janita dengan Penipu Hati, Fatin Sidkia Lubis dengan Aku Memilih Setia, Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati, dan Maudie Ayunda dengan Perahu Kertas. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam, Request Pro 1.
0: Kak Iza ini?
1: Ya, di Arengka.
0: Oke, Kak Iza, apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Iza. Mau request lagu apa, Kak Iza?
1: Apa-apa yang terpisah?
0: Ada Armada, Bebaskan Diriku, Geisha dengan Karena Kamu, Seventeen dengan Memikirkan Dia, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Tata Janeta dengan Penipu Hati, Fatin dengan Aku Memilih Setia, BCL dengan Cinta Sejati, dan Maudie Ayunda dengan Perahu Kertas. Mau yang mana?
1: Perahu Kertas?
0: Hmm.
1: Oh, yang itu Dudi itu yang bukan sama apa
0: bukan dirimu ya? Laksana Surgaku.
1: Iya iya, nah. Saya enggak sama Yopinu no ya.
0: Enggak, dia yang ini yang proyek solonya dia, benar.
1: Oh, solonya dia. Armada itu tadi lagu lama ya?
0: Iya, benar. Bebaskan Diriku nih mungkin sekitar 2000 berapa ya? 12 atau 13 ya?
1: Coba si Dudi itu aja.
0: Dudi aja. Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa?
1: Iya, buat semua pendengar setiap satu. Selamat liburan, happy weekend buat semua.
0: Oke.
1: Buat Bang Mezo sama penyiar saya selalu ya.
0: Oke, terima kasih Kak Iza. Sama-sama, ditunggu lagunya Kak Iza. Di belakang Kak Iza. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Jerry di Arengka.
0: Bang Jerry di Arengka, apa kabar Bang Jerry?
2: Baik, Bang Maizul.
0: Oke, mari ke lagu apa kita Bang siang hari ini?
2: Geisha tadi lah.
0: Karena kamu. Ah, ya, ini masih vokalisnya Momo ya?
2: Oh, masih semua Momo juga?
0: Masih ini, bukan yang versi Love Records sessionnya.
2: Iya, si Momo yang bagus. Memang udah karisma udah kuat itu si Momo.
0: Iya sih, memang udah lengket banget ya. Kalau Geisha pasti Momo gitu.
2: Iya, Momo udah identik dia tuh.
0: Benar. Oke, Bang Jerry, salam-salam tuh siapa?
2: Salamnya buat Bang Maizul aja ya. Biasanya buat Bu Ros yang di rumah ya. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali Bang Jerry. Ditunggu lagunya. Terima kasih. Di belakang Bang Jerry. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Halo, selamat siang, Request Pro 1. Apa kabar Maizul?
0: Alhamdulillah sehat Bang Simpson. Bang Simpson sendiri gimana kabarnya siang hari ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Baru bangun tidur. Iya. Sedapnya hari Sabtu bisa tidur siang ya.
3: Yang ganteng ini kan tadi kerja dulu pagi.
0: Oh, kerja dulu pagi.
3: Masak dari pagi sampai sekarang baru tidur. Kerja dulu baru agak capek kan istirahat.
0: Setuju.
3: Apalagi ada angin-angin sepoi-sepoi.
0: Apalagi cuaca siang ini agak mendung-mendung gitu kan Bang.
3: Cantik ya.
0: Jadi makannya sedap nih tidur nih.
3: Dengar pula Maizul di radio kan.
0: Masuk dia.
3: Kalau makan kita tambah lagi dia. Kenapa enak dengarnya kan.
0: Akhirnya Bang mau request lagu apa di siang hari ini?
3: Lagu yang laki-laki siapa?
0: Ada Armada, bebaskan diriku, sama Seventeen dengan Memikirkan Dia. Itu lagi laki-laki.
3: Memikirkan dia, bebaskan diriku. Kayak kena penjara aja. Memikirkan dia lah.
0: Terpenjara cinta yang toksik gitu.
3: Cinta palsu itu no. Apa no, kekasih bayangan tuh.
0: Kekasih bayangan. Itu cakrakan itu Bang, lagunya cakrakan itu.
3: Yang tadi lah yang nomor 2 apa tadi?
0: Seventeen, Memikirkan Dia.

0: Ocho Amin Ocho Buyung Ocho Jawa Rudi Adi ya. Dia itu Tengku Ardian saat Tanjung Balai Kerimun ya. Bu E di apa di Dumai. Yani tadi Yani itu. Yang di Paus.
1: Iya Bunda Yani.
0: Bunda Yani ya selalu ya. Kepas selalu. Semua lah tempat kecuali banyak kali.
1: Oke.
0: Oke lah Pak Jos. Terima kasih banyak. Hati-hati pulangnya bro.
1: Oke siap Bang. Oke,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Bora Fajar. Baik, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri di siang hari ini di Request Pro 1 tentunya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali tentunya masih menemani Anda di Request Pro 1 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Al Ghazali dengan lagu Galau Spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Request Pro 1.
1: Request Pro 1.
0: RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Masih di Request Pro 1 mendengar lagu-lagu Indonesia pilihan masih tersaji untuk Anda tentunya di siang hari ini ya. Masih ada Armada dengan Bebaskan Diriku, Tata Janeta dengan Penipu Hati, Fatin dengan Aku Memilih Setia, BCL dengan Cinta Sejati, Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas, Rosa dengan Tak Sanggup Lagi, Nikita Willy dengan Lebih Dari Indah, dan Tasya dengan Say No. Jadi silakan di 0761-24595 di line telepon dan juga di 0811-7673-991 melalui pesan WhatsApp kami. Silakan pendengar di 0761-24595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Al dari Pasir Pengarayan.
2: Bang Al di Pasir Pengarayan. Apa kabar Bang Al?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Okay. Iya, Bang Al, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat, Bang Al.
3: Alhamdulillah.
2: Mau request lagu apa, Bang Al, siang hari ini?
3: Request lagu Armada aja lah.
2: Armada, Bebaskan Diriku ya.
3: Ah, itu bagus tuh lagunya, aku suka lagu itu.
2: Okay, galau-galau ya.
3: Iya, galau-galau, aku suka yang galau-galau gitu.
2: Okay, siap. Bang Al, mau salam-salam untuk siapa di siang hari ini?
3: Salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Ya, terus untuk Bang Simpson, Bunda Isal, Ocu Amin, Ibu Ros, terus untuk Bang Rudi, Adi, siapa lagi ya, Pak Tama, terus untuk Pak Mali. Ya pokoknya buat semualah pendengar kita dimanapun berada.
2: Okay.
3: Ya, makasih Bang Maizul ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al di Pasir Pangaraya. Di belakang Bang Al, halo selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
4: Halo, selamat siang Request Pro 1. Apa kabar Mas Maizul?
2: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Bu Ros di Rumbai.
2: Bu Ros di Rumbai, sehat Bu Ros?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kenapa Bu Ros?
4: Sehat ya.
2: Alhamdulillah, Maizul juga sehat Bu Ros.
4: Iya, Ibu, apa Bu Ros minta lagunya dari Rosa tadi ya?
2: Rosa, Tak Sanggup Lagi ya.
4: Iya, salamnya boleh.
2: Boleh, silakan Bu Ros.
4: Salamnya buat Bunda Isa, Ibu Emma di Rumbai sehat selalu ya Bu ya. Buat Mbak Vina sama Bunda Aini di Tawang, Mama Kembar, Mama Pahmi, Aldi Pasir, juga Jerry di Arengka, Acu Amin Ambo, Ibu Yus, sama Rudi di Rumbai, Pak Mali sama Ibu Iza sehat selalu. Ditunggu lagunya Mas.
2: Okay.
4: Ya, Mas ya.
2: Sama-sama.
4: Alhamdulillah sehat semua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Rumbai ya. Di belakang Bu Ros kita beralih ke pesan WhatsApp mendengar. Selanjutnya ada Bang Angga di Kulim. Mau salam-salam untuk Ocu Amin, Bunda Isal, Bu Emma, Ocu Buyung, Pak Mali, Mama Fahmi, Bang Simpson dan semuanya. Dan juga katanya lagunya Ikutan Saja. Okay, ditunggu Bang Al lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri di siang hari ini di Request Pro 1 menunggu untuk diputarkan. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali tentunya menemani Anda masih di Request Pro 1. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

Masih di Rikas Pro 1 bersama Maizul pendengar, dan selanjutnya saya akan beralih ke pesan WhatsApp ya. Untuk line telepon sudah saya tutup pendengar karena kasihan yang di WhatsApp dari tadi tidak sempat saya bacakan ya. Selanjutnya ada Mas Teo dari Magelang pendengar. Halo Mas Teo, selamat siang. Mau request lagu dari Nadif Basalamah, judulnya Bergema Sampai Selamanya. Terus salam untuk, dapat salam dari Mbak Putri, penyiar Radio Pro 1 Nia Selatan. Katanya selamat siang buat para penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia, sehat selalu dan semangat dalam siaran ya, dan juga semangat dalam menjalani hari-hari. Oke, salam kembali untuk Mbak Putri ya, Mas Teo. Mungkin boleh disampaikan lagi nanti dari Maizul Pro 1 Pekanbaru. Selanjutnya ada Bu Yus mendengar ya, meminta lagu Wali, judulnya Doa Untukmu. Katanya sayang lagi gak masuk dari tadi nih. Oh, lewat telepon gak masuk ya. Tim gak apa-apa Bu, yang penting bisa masuk lewat WhatsApp ya. Terima kasih Bu Yus, ditunggu lagunya. Baik mendengar, kita rehat lagi. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri siang hari ini. Tapi untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan kembali tentunya masih menemani Anda dalam Request Pro 1.

Nadif Basalamah dengan Bergema sampai selamanya pendengar. Dan tak terasa ya kebersamaan kita di program Request Pro 1 siang hari ini sudah harus berakhir pendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi atau setengah 2 tadi ya. Dan jangan pernah bosan juga untuk selalu dengarkan Request Pro 1 setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga jangan kemana-mana mendengar karena Request Pro 1, maksud kami tentunya saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Riau Sore. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir kembali menemani akhir pekan Anda. Untuk edisi hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026, semoga sore hari ini Anda dalam keadaan sehat, penuh semangat dan juga tetap menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga atau orang terdekat. Nah pendengar, kini kebersamaan kita tentunya berlanjut ke dalam rangkaian Rio Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 16 kita akan bersama terlebih dahulu tentunya dalam program Green Radio. Nah mendengar, beberapa tahun terakhir isu perubahan iklim ini semakin sering atau santer kita dengar ya. Cuaca yang tidak menentu, suhu yang semakin panas hingga bencana lingkungan yang terjadi di berbagai daerah ini menjadi pengingat bahwa bumi kita sedang menghadapi tantangan besar. Namun di tengah kondisi tersebut, kesadaran masyarakat untuk mulai hidup lebih ramah lingkungan juga perlahan terus meningkat. Nah melalui program Green Radio kali ini pendengar, kami akan memberi Anda informasi bagaimana gaya hidup ramah lingkungan atau sistem sustainable living ini dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi krisis iklim tentunya. Menariknya, langkah tersebut ternyata bisa dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini, di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Pendengar, dilansir dari laman rri.co.id yang mengutip laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change disebutkan ya, bahwa dunia memiliki waktu yang semakin terbatas untuk menekan dampak kerusakan lingkungan akibat dari perubahan iklim. Karena itu, masyarakat di berbagai negara ini mulai diajak untuk melakukan perubahan kecil yang tentunya ini dapat memberikan dampak besar bagi bumi. Gaya hidup ramah lingkungan sendiri, pendengar, ini sebenarnya tidak harus dilakukan secara ekstrim. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat listrik dan air, mengurangi limbah makanan, hingga memilih produk yang lebih ramah lingkungan, ini sudah menjadi kontribusi positif untuk menjaga bumi kita agar tetap lestari. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diajak ini untuk lebih kritis terhadap praktik greenwashing, yaitu strategi pemasaran yang terlihat ramah lingkungan tetapi sebenarnya tidak memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu, penting bagi kita ya untuk lebih bijak dalam memilih produk dan memahami apakah suatu kebiasaan ini benar-benar membantu lingkungan atau hanya sekadar mengikuti tren saja, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin

melepaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

Pendengar, dari pembahasan Green Radio sore ini ya, kita dapat memahami bahwa menjaga lingkungan tidak selalu membutuhkan langkah yang besar. Justru kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ini memiliki dampak yang sangat berarti bagi bumi kita dan juga generasi yang akan datang. Perubahan iklim memang ini menjadi tantangan global. Namun, solusi untuk menghadapinya itu bisa dimulai dari rumah pendengar, dari kebiasaan kita sehari-hari, dan dari kesadaran masing-masing individu. Mulai dari mengurangi sampah plastik, menghemat energi, hingga lebih bijak dalam pola konsumsi, semuanya adalah bagian dari gaya hidup yang lebih bertanggung jawab. Nah, demikianlah program Green Radio kali ini pendengar. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda tentunya ya, untuk mulai menerapkan langkah-langkah sederhana menuju hidup yang lebih ramah lingkungan. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Batam untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15.
1: Sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya.
2: Kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah.
0: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Ardo Sirebutar.

0: Masyarakat Batam dari berbagai suku menjaga tradisi pantun sebagai simbol adat dan kebersamaan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
1: Sebagai warisan Melayu tetap terjaga dan hidup di tengah masyarakat Batam. Tidak hanya masyarakat Melayu, tetapi juga berbagai suku lain yang menetap di kota Batam memanfaatkan pantun dalam berbagai acara penting, mulai dari perayaan adat hingga kegiatan resmi. Tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Dato Haji Samsudin Ja'far atau yang akrab disapa Tun Kelana, yang juga pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, mengatakan pantun di Batam tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kebersamaan dan identitas budaya. Filosofi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung menjadi landasan bagi masyarakat untuk menghormati adat dan budaya setempat meski kehidupan modern terus berkembang.
2: Alhamdulillah, saya tuh bangga sebagai orang Melayu ya, karena di negeri kita ini walaupun dia lamaran itu atau yang menikah itu bertunang itu bukan orang Melayu, tapi mereka bahasa pantunnya namanya putra raja memakai tanjak berkain songket berbaju kurung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka menghargai budaya-budaya kita orang Melayu itu. Kita terima kasih lah ya kepada bukan suku Melayu saja, suku apa saja di Batam ini. Pasti mereka untuk acara-acara tradisi lamaran atau pernikahan mereka, pasti mereka mengundang untuk berpantun itu. Yang kita bangga itu.
1: Luar biasa. Dato Haji Samsudin Ja'far mengatakan keberadaan pantun di Batam juga menunjukkan sikap inklusif masyarakat setempat. Berbagai suku termasuk Bugis, Tionghoa, dan Jawa memanfaatkan pantun dalam acara pernikahan, syukuran, hingga festival budaya. Menurutnya, hal ini menjadikan pantun sebagai jembatan antar komunitas, memperkuat interaksi sosial, dan memperkaya kehidupan budaya Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya berdengar dari RRI Tanjung Pinang. Kemudahan fitur pay letter dapat memicu keperilaku konsumtif apabila penggunaannya tidak terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Garda Ramadan.
3: Kemudahan fitur pay letter dalam aplikasi fintech dinilai mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat. Akses instan tanpa pembayaran langsung seringkali memicu keputusan konsumsi yang kurang terencana. Fitur ini membantu perputaran ekonomi dan memudahkan transaksi. Namun dari sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan beban finansial bagi pengguna. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Tanjung Pinang, Hendi Satria menegaskan bahwa dampak positif atau negatif sangat bergantung pada cara pengguna memanfaatkan fasilitas tersebut.
4: Penggunaan pay letter bukan berarti pay letter buruk ya, tetapi terkadang itu terkesan itu kan memang fitur yang memudahkan untuk konsumen buat berbelanja. Tidak ada pun bisa dibuat ada nih supaya sampai barangnya itu. Cuman dampak dari pay letter ini tidak jarang kita melihat itu suatu hal yang mungkin ya tadi terkesan dipaksakan sehingga menimbulkan beban bagi pengguna.
3: Menurutnya, fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda yang akrab dengan teknologi. Mereka memahami cara kerja fintech, tetapi sering mengabaikan pertimbangan kebutuhan. Perlu adanya edukasi yang lebih menekankan pada pengendalian diri dalam bertransaksi digital. Tanpa itu, fintech justru dapat mendorong pola hidup yang konsumtif. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang mendengar, Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin Time Zone karena beroperasi secara komersil tanpa surat izin yang legal. Laporan selengkapnya disampaikan Reni Ilda Valantra.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan game zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2019 tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
6: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara Setelah ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas. Sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban umum, yaitu pasal 1 dan pasal 3 tentang izin keramaian tempat hiburan malam, tempat hiburan ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan, Pak Kasareskrim, PTSP Provinsi Pak Putu, dan PTSP Kabupaten Bintan, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami sama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
5: Subadi menambahkan pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha game zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar lainnya berdengar dari RRI Ranai. Pemkab Natuna akan gelar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yus Pianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopumi akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disperindak Kopumi Kabupaten Natuna Marwan Saputra kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan berbeda. Program tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Natuna dalam mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
9: Ya, jadi sesuai dengan agenda kegiatan dari Ibu Bupati di tahun ini, memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan gitu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha ini kan yang bisa kita kerjakan 3 lokasi, yaitu lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei, kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi Bampres ke Pulau Laut, sekaligus juga kunjungan. Nah, kemudian yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut, tanggal 25 Mei.
8: Menanggapi hal tersebut, Camat Bunguran Tengah Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia mengaku menyambut baik program pasar murah tersebut karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
10: Pertama, terima kasihlah warga daerah dalam hal ini Sperindak. Dengan adanya program pasar murah ini, insya Allah membantu ya, membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah, karena kalau kami lihat tentu di bawah harga toko yang ada, dan kegiatan seperti ini sih ya, harapan kami juga berkelanjutan gitu, dengan sekarang kondisi mungkin harga barang ada beberapa yang naik. Sementara juga kami sebagai petani yang ada di Bunguran Tengah ini, sementara harga jual kami di hasil tani juga ya sebenarnya kurang naik signifikan gitu.
8: Pelaksanaan operasi pasar murah turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak, diantaranya Bulog Ranai, Toko Berkah Sejahtera, pedagang telur ayam lokal, Toko Sukajadi, serta Toko Lestari Tanjung. Bahan komoditi penting yang akan dijual pada pasar murah tersebut diantaranya telur, gula, tepung, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Spianti dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Ranai, ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani.
11: Ketidakstabilan pasokan listrik di wilayah Natuna kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas usaha warga, terutama pelaku UMKM dan usaha pengolahan hasil laut yang sangat bergantung pada energi listrik. Warga Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Johar belum lama ini mengatakan listrik yang sering padam membuat aktivitas usaha masyarakat menjadi terganggu. Menurutnya banyak usaha kecil yang tidak dapat berjalan normal ketika pasokan listrik terhenti. Johar menjelaskan salah satu usaha yang berdampak ialah pengolahan ikan bilis kering. Dalam proses produksinya, pelaku usaha memerlukan listrik untuk perebusan ikan sebelum dijemur dan dikeringkan.
12: Kalau saya kebetulan saya kan ada usaha itu merebus bilis. Jadi itu kan pakai blower, pakai serum. Jadi pas waktu mati kemarin memang sangat terganggu lah dengan usaha kita kan. Kalau usaha lain mungkin saya nggak tahu juga, tapi kalau usaha bilis, untuk merebus bilis memang sangat terganggu sekali.
11: Ia menilai kondisi tersebut jika terus berlangsung dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat, sebab para pelaku usaha harus menunggu listrik kembali normal agar proses produksi dapat dilanjutkan. Selain usaha pengolahan ikan bilis, kondisi listrik yang tidak stabil juga dirasakan para pelaku usaha warung kopi di Ranai dan sekitarnya. Aktivitas usaha dinilai menjadi tidak maksimal ketika terjadi pemadaman listrik. Warga Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Nuzur, mengatakan pelaku usaha warung kopi cukup kesulitan saat listrik padam. Pasalnya sebagian peralatan usaha menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi.
13: Teman-teman UMKM yang berjualan gitu kan, karena kan butuh listrik dan segala macam. Apalagi ini salah satu contoh tempat kopi nih. Kita nak minum kopi. Nah, buat kopi di sini tuh pakai penggiling. Nah, kalau listrik mati, penggiling tentu tak bekerja kan gitu. Ini salah satu juga penghambat UMKM kecil kita untuk berdagang atau mendapatkan hasil setiap hari.
11: Menurutnya kelancaran listrik sangat penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Ia berharap gangguan listrik yang sering terjadi dapat segera diatasi sehingga aktivitas ekonomi warga kembali berjalan lancar. Masyarakat berharap pihak terkait dapat meningkatkan kestabilan pasokan listrik di Natuna. Dengan layanan listrik yang normal, para pelaku usaha kecil dan UMKM diyakini dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, meminta Bupati atau Wali Kota untuk melakukan inventarisasi kendaraan yang menunggak pajak dan menagih kalamat yang ada. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
14: Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD mengatur dasar hukum pajak kendaraan bermotor atau PKB terbaru, termasuk opsi pajak atau offset, di mana terjadi pembagian pungutan 66% ke pemerintah kabupaten kota. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan berdasarkan hal itu, maka pemerintah kabupaten kota harus ikut membantu dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. PLT Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota Seriau untuk melakukan inventarisasi terhadap kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan penggantian plat non-BM ke plat BM. PLT Gubernur menuturkan dengan adanya peran dari kabupaten kota, maka peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak dapat tercapai.
15: Saya tadi sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan ini undang-undang KPD ini kita akan mendapatkan 30%, Pak. 70% adalah hak kabupaten kota. Ya, ini sama BPK kan? BPKB. Ini kita 30% loh. Mati-matian pun terus aja Ketua Pansus Fabrullah bola-bali hanya 30%. Justru itu kita berharap nanti sama tim, saya udah bilang tadi, tolong kerjasama, inventarisir seluruh kendaraan-kendaraan yang enggak, dan kita minta tolong kepada Pak Wali Kota, Pak Bupati, agar mengejar kepada alamat yang tersedia yang tadi. Iya, supaya sama-sama mencari, jangan diharapkan provinsi aja yang bekerja, mereka harus bekerja.
14: Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan, untuk tahun 2026 target pajak daerah sebesar Rp3,9 triliun dengan realisasi sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 mencapai 30,46% atau sejumlah Rp1,2 triliun dengan pajak tertinggi yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
16: Pajak daerah sampai dengan 11 Mei itu sebesar 30,46% dari target pajak daerah sebesar 3,9 triliun. Realisasi sampai dengan 11 Mei itu sebesar 1,2 triliun. Yang mana untuk penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB sebesar 31,30%.
14: Kepala Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari optimis hingga akhir tahun nanti target pajak daerah dapat tercapai, khususnya untuk pajak kendaraan bermotor, karena banyak program-program yang dibuat bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Selain itu, ikut berperan aktifnya pemerintah kabupaten kota dalam membantu pemungutan pajak, maka dipastikan realisasi pajak daerah akan melebihi target. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru, Pemprov Riau dan DPRD Riau siap dukung penuh pelaksanaan Koperasi Merah Putih untuk dorong ketahanan dan kemandirian pangan di daerah. Selengkapnya, Alwi Suretmaja melaporkan.
17: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi dan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.
18: Ya, koperasi merah kita dukung. Ya, kita sudah mendukung koperasi untuk lahan-lahannya kita sediakan. Kita dukung. Ya, kita sudah rapat dengan Kabupaten Kota dan begitu juga dengan Pangdam. Dengan Nanrem dan begitu ya dengan Kodim. Kemudian kita sepakati, kita tandatangani dan sudah kita serah terimakan kepada Pangdam untuk pinjam pakai berapa lokasi tanah untuk dibangun Koperasi Merah Putih. Ya,
17: itu cukup. Senada dengan itu, Ketua DPRD Riau, Kadri Semanto menekankan pentingnya koperasi ini untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Yang menekankan bahwa Koperasi Merah Putih menjadi ujung tombak dalam program pemerintah yang berkaitan dengan pangan bergizi dan dukungan bagi masyarakat desa.
19: Bappenas, ya, pangan ini menjadi penting bagi kami terkait dengan peningkatan kemandirian ketahanan pangan daerah, karena ini memang betul-betul menjadi ujung tombak dalam beberapa program presiden yang berkaitan dengan Kopdes tadi dan makanan bergizi gratis yang tentu memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan dan kemandirian pangan.
17: Dukungan sinergi antara DPRD dan Pemprov Riau diharapkan dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Riau sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Demikian Alwi Suretmaja melaporkan.
0: Kita ikuti kabar dari Bengkalis. Bupati Siak kunjungan silaturahmi ke Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya dan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sampaikan rencana pendirian Universitas NU di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
20: Bupati Siak melakukan silaturahmi dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, DEA, di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau UNUSA. Pertemuan tersebut membahas dukungan terhadap rencana pendirian Universitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Siak yang diharapkan menjadi UNU pertama di Provinsi Riau. Dalam pertemuan itu, Muhammad Nuh yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan semangat dan inspirasi terkait pengembangan pendidikan tinggi berbasis teknologi. Selain itu, rombongan juga diajak meninjau fasilitas kampus dan pelayanan rumah sakit yang berada di naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya.
21: Alhamdulillah, hari ini sungguh hari yang sangat berbahagia. Bersyukur karena kami dapat tamu Ibu Bupati Kabupaten Siak yang sekaligus juga beliau adalah Ketua Muslimat Siak. Ada beberapa hal pembicaraan kita pada hari ini. Salah satu diantaranya adalah pendirian atau rencana pendirian Universitas NU di Siak. Ini suatu cita-cita yang sungguh sangat mulia. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik keinginan, harapan dari Ibu Bupati dan para tokoh, para kiai yang ada di Siak untuk mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Siak. Ada tiga hal yang perlu kita siapkan dengan baik. Tentu yang pertama, saya sebagai pengurus PBNU dan juga pengurus Yarsis yang ada di dalamnya itu tiga rumah sakit NU dan satu Universitas Nahdlatul Ulama memberikan apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi. Karena sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu. Sehingga kami memberikan semangat kepada Ibu Bupati. Insya Allah, kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya, tidak terlalu lama lagi akan ada Universitas NU di Siak. Bukan saja pendirian NU, rumah sakit NU-nya saja, bukan. Atau Universitas NU saja, bukan. Tetapi mengelola sampai akhirnya bisa berjalan dengan baik, itu pun juga tantangan tersendiri. Tapi itu pun juga suatu pekerjaan yang mungkin, meskipun harus melalui perjuangan yang berat. Yang ketiga, bukan sekedar mendirikan dan mengelola, tapi kita ingin hadirnya Universitas NU yang ada di Siak nanti itu memiliki dampak yang luar biasa, bukan saja bagi Kabupaten Siak, tapi masyarakat secara keseluruhan di Riau. Bahkan tidak menutup kemungkinan Universitas NU yang ada di Siak ini akan menjadi yang terbaik di wilayah Sumatera, yang terbaik di Indonesia.
20: Bupati Siak menyampaikan bahwa Profesor Muhammad Nuh merupakan tokoh penting dalam pengembangan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Menurutnya, Muhammad Nuh juga aktif mendorong digitalisasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia warga Nahdiin. Selain membahas rencana pendirian Universitas NU di Siak, pertemuan tersebut juga membicarakan program sekolah rakyat yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Kabupaten Siak disebut telah menyiapkan lahan seluas 8 hektar di Kecamatan Mempura untuk membangun sekolah tersebut menggunakan dana APBN. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Sekolah Dasar Negeri 4 Bengkalis tingkatkan kebersihan dengan tetap aktif melakukan pengumpulan sampah dan bekerja sama dengan Bank Sampah Lestari. SD 4 juga akan mengikuti Lomba Adiwiyata Nasional. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Komitmen SD Negeri 4 Bengkalis dalam menjaga lingkungan terus membuahkan hasil. Sekolah yang dipimpin kepala sekolah Gayatri ini kini semakin mantap menuju penilaian Adiwiyata tingkat nasional melalui program pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh warga sekolah. Sejak menandatangani nota kesepahaman MOU bersama Bank Sampah Lestari sekitar 4 tahun lalu, budaya peduli lingkungan di SDN 4 Bengkalis semakin tumbuh. Para siswa dibiasakan mengumpulkan sampah setiap hari dan pada hari Sabtu sampah dipilah, ditimbang, dan dicatat dalam buku tabungan sampah masing-masing kelas. Salah seorang guru SDN 4 Bengkalis, Rianti, atau yang akrab disapa Bu Epa, mengatakan program tersebut tidak hanya mengajarkan kebersihan, tetapi juga membentuk karakter serta menanamkan nilai ekonomi kepada anak-anak sejak dini. Ia juga menjelaskan di sekolahnya telah dibentuk tim khusus pengelolaan sampah yang terdiri dari guru, anggota tim, hingga 10 kader siswa. Para kader juga bertugas mengambil sampah dari setiap kelas setiap Sabtu, kemudian menimbang dan mencatatnya.
2: Juga memotivasi ke anak-anak di setiap hari Sabtu mereka itu mengumpulkan sampah kepada tim. Di sekolah kami juga membentuk tim. Kemudian dari tim itu ada anggota, dan dari anggota itu ada 10 kader untuk yang kami siapkan. Jadi tugas kader ini setiap hari Sabtunya mengambil sampah-sampah di setiap kelas dan menimbang berapa sehari itu kelas itu berapa. Mereka punya buku tabungan. Dari buku tabungan ini, dua minggu kemudian kami baru menyetorkan ke Bank Sampah Lestari. Dari Bank Sampah ini berapa per kelasnya, nanti uangnya kami kumpulkan. Dan kami bilang juga ke anak-anak bahwanya uang ini adalah milik kalian. Kalian sepakati sama ibu wali kelasnya uang ini mau kalian apakan.
1: Tidak hanya sampah plastik, juga sampah daun di lingkungan sekolah juga dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk yang sudah siap kemudian dikemas dan diberi label untuk dipamerkan saat kegiatan gelar karya siswa. Untuk menjaga semangat siswa, pihak sekolah juga rutin memberikan motivasi setiap bulan dengan mengevaluasi jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan masing-masing kelas. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 4 Bengkalis Gayatri juga menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan sekolah menuju Adiwiyata Nasional. Menurutnya, pihak sekolah saat ini juga melibatkan para orang tua siswa untuk ikut mendukung program tersebut dengan mengajak mereka membawa sampah plastik dari rumah ke sekolah. Dengan semangat gotong royong, seluruh warga sekolah SDN 4 Bengkalis optimis mampu melangkah menuju tingkat nasional dan menjadi inspirasi sekolah peduli lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik. Berikut laporan disampaikan Novri.
3: Pemerintah Kota Prampanjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sumatera Barat memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerjasama serta peresmian pos balai pemasyarakatan di Mall Pelayanan Publik baru-baru ini. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama terkait penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak. Kegiatan dilanjutkan dengan pengguntingan pita pos Bapas oleh Kepala Kanwil Ditjen Pas Sumbar Kunrat Kasmiri yang didampingi Wali Kota Padang Panjang Hendrianis. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis mengatakan kehadiran pos Bapas di MPP menjadi solusi konkret untuk mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, klien tidak perlu lagi menempuh perjalanan ke Bapas Bukit Tinggi karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padang Panjang. Layanan tersebut juga dibuka bagi masyarakat dari daerah sekitar. Wali Kota Hendrianis menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik yang bertujuan mempersingkat rantai birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan. Dirinya menyampaikan, MPP hadir untuk memangkas rantai layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pos Bapas yang dinilai memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang.
4: Kita dengan Muspida Kota dan Muspida Group berupaya bagaimana Kota Prampanjang ini bisa melayani masyarakatnya dengan layanan satu itu. Kita sangat menyukai adanya pos Bapas di Mall Pelayanan Terpadu ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan kita juga bisa memberikan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan satu suku mereka.
3: Hendrianis menambahkan, pemerintah kota membuka peluang bagi lembaga vertikal lainnya untuk bergabung di MPP, guna menghadirkan pusat pelayanan terpadu yang efisien dan inklusif. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar masih dari RRI Bukit Tinggi. Impian pecinta pacu kuda di Kota Solok terhambat persoalan lahan untuk gelanggang pacuan. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
22: Keinginan masyarakat Kota Solok untuk memiliki event pacu kuda hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Hal ini diutarakan Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli SMM saat ditemui RRI di lapangan pacu kuda Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Fauzi mengatakan minat masyarakat serta pecinta kuda di Kota Solok terhadap pacuan kuda sudah lama ada. Namun hingga saat ini belum tersedia aset daerah yang dapat dijadikan gelanggang dan juga lapangan pacu kuda. Ia menjelaskan lokasi yang selama ini digunakan umumnya masih merupakan tanah milik masyarakat sehingga belum memungkinkan untuk pembangunan fasilitas permanen. Selain itu hingga kini juga belum tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemilik lahan terkait penyediaan lokasi pacuan. Meski demikian, Fauzi berharap komunikasi antara pemerintah dan pemilik lahan dapat segera terjalin sehingga event pacu kuda seperti yang telah diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi ini bisa terlaksana di Kota Solo.
23: Jadi memang di Solo kan lama kita tidak pacu. Keinginan masyarakat tentu dan pecinta kuda tentu segera untuk dilaksanakan pacu. Namun kan memang kami di Solo itu terkendala dengan lahan, terkendala dengan gelanggang. Karena memang aset daerah untuk gelanggang pacu itu sampai hari ini belum. Yang ada itu tanah masyarakat yang menjadikan gelanggang. Sampai hari ini pemerintah daerah dengan pemilik lahan belum ada kesepakatan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita komunikasikan dengan di jembatan beberapa pihak sehingga kegiatan yang serupa yang ada di gelanggang pacuan Bukit Ambacang bisa kita gelar di
22: dan sebagai perbandingan nanti ya Pak.
23: Ya, sebagai perbandingan lah dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi sehingga harapannya tentu petani-petani ternak kuda kita bisa terangsang dengan adanya gelanggang kita.
22: Sebagai perbandingan, daerah seperti Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam telah sukses menggelar pacu kuda yang mampu menarik minat masyarakat sekaligus mendorong ekonomi lokal tempatan. Juga Fauzi menilai jika gelanggang pacu kuda dapat terwujud di Kota Solo, hal ini akan memberikan dampak positif khususnya bagi petani dan peternak kuda. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui jalur khusus dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan anak penyandang disabilitas memperoleh akses pendidikan yang setara dan ramah disabilitas. Febian Syafitra melaporkan.
5: Tapi alhamdulillah ya, sekarang dari kalau kita lihat dari 2013 sampai sekarang, alhamdulillah udah banyak kemajuannya. Ditambah lagi sistem penerimaan murid sekarang juga udah memasukkan inklusi di situ.
6: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat layanan pendidikan inklusi melalui seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur inklusi. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Kasubag Tata Usaha UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi atau LDPI Kota Padang, Gamaharta Dini pada RRI pagi tadi mengatakan, layanan asesmen disabilitas telah berjalan sejak tahun 2013. Hingga kini layanan tersebut telah menjangkau ribuan anak di Kota Padang. Menurutnya, Pemko Padang juga telah memiliki sistem pendampingan bagi sekolah dan guru. Sekolah dapat berkonsultasi terkait metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus.
5: Programnya sekarang pemerintah juga ada aturan barunya. Semenjak ada Permendikbudikti 48 itu, jadi setiap sekolah harus menyediakan akomodasi yang layak. Dari PAUD itu juga, PAUD, SLB sampai perguruan tinggi. Tahu kan ini aja yang sederhana aja, pegangan tangan buat jalan. Atau di layanan misalkan kita punya anak disabilitas, tidak mungkin kan naruh di lantai 2, kan ditaruh di lantai 1 gitu.
6: Sejumlah sekolah kini mulai menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti jalur landai dan akses ruang belajar di lantai dasar. Namun sarana prasarana pendidikan inklusi di Kota Padang dinilai masih perlu ditingkatkan. Gamaharta Dini berharap masyarakat dan lingkungan sekolah semakin terbuka terhadap pendidikan inklusi. Ia menegaskan seluruh anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Febian Syafitra melaporkan.
0: Masih bersama RRI Padang, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap baik secara mandiri maupun terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan.
9: Bupati Tanah Datar Eka Putra pagi tadi mengatakan berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintaubuo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
10: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Rambatan.
9: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
24: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akan penanganan secara cepat menghubungi arahan dari Pak Kepala Pak pemenuhan kebutuhan dasar dan infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
9: Yustam menambahkan BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Demikian mendengar informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Berita Korwil Nusantara hari ini. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirebutar bersama operator Rido Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

1901 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar masih dalam rangkaian Rio Sore, tentunya setelah tadi bersama dengan RRI Pro 1 Batam untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15. Kini musik dan informasi masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, maksud kami ya. Di informasi pertama datang dari kabar nasional pendengar, di mana Kemenhaj ini catat pergerakan jemaah haji Indonesia menuju Makkah yang terus meningkat. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mencatat sebanyak 159 ribu jemaah Indonesia ini telah tiba di Arab Saudi hingga pertengahan Mei 2026. Proses penyelenggaraan ibadah haji dilaporkan berjalan dengan lancar dengan dukungan layanan yang terus dipantau secara intensif maksud kami. Sebanyak 411 kelompok terbang telah diberangkatkan dari berbagai embarkasi di Indonesia, termasuk jemaah reguler dan ribuan petugas pendamping. Selain itu, lebih dari 11.000 jemaah haji khusus juga telah tiba dan mengikuti rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Segah mengatakan pengawasan dilakukan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah haji bagi jemaah di Makkah dan juga Madinah. Pergerakan jemaah dari Madinah menuju Makkah masih terus berlangsung mendengar, di mana petugas memberikan pendampingan selama perjalanan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan kelompok rentan, agar dapat menjalankan ibadah dengan aman dan juga nyaman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat penegak hukum tidak boleh melindungi praktik perjudian, narkoba maupun penyeludupan ilegal. Presiden meminta para hakim, polisi, jaksa, dan tentara melakukan pembenahan internal secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut Presiden, pendengar, integritas aparat negara menjadi kunci dalam menghadirkan keadilan bagi rakyat. Karena itu, aparat harus berani membersihkan institusi masing-masing dari korupsi dan berbagai penyimpangan hukum. Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk terus memperkuat reformasi internal. Aparat juga diminta untuk kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat dan menjadi institusi yang dicintai oleh rakyat. Penegasan tersebut mendengar disampaikan saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026, di mana museum ini dibangun untuk mengenang perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Museum berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi dan dilengkapi dengan gedung utama serta rumah singgah. Di dalamnya mendengar berbagai koleksi pribadi Marsinah seperti sepeda ontel, seragam kerja pabrik, dan piagam penghargaan terpampang. Presiden juga menilai semangat perjuangan Marsinah sangat relevan dengan upaya pembenahan aparat penegak hukum saat ini, di mana pemerintah ingin menghadirkan sistem hukum yang bersih, profesional, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
5: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari laman Kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional UN CLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage. Demikian kabar cek fakta kali ini kami sampaikan pendengar, nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar, di segmen Riau sore ini beragam informasi seputar dari daerah Riau akan kami sajikan untuk Anda. Dan informasi pertama, ini datang dari Pemprov Riau yang perketat penanganan wabah PMK ternak daerah. Pemerintah Provinsi Riau mendengar ini melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus memperketat penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang masih menyerang ternak di sejumlah daerah. Upaya pengobatan, pemantauan, dan pendampingan kepada peternak ini terus dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit. Hingga 12 Mei 2026 kemarin, jumlah kasus PMK di Riau tercatat mencapai 758 ekor ternak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 532 ekor telah dinyatakan sembuh, sedangkan 226 ekor lainnya masih menjalani perawatan dan pemantauan intensif oleh petugas kesehatan hewan. Dilansir dari laman RRI.co.id, Kepala Dinas PKH Riau Mimi Yuliani mengatakan perkembangan penanganan PMK ini menunjukkan hasil yang positif, di mana sebagian ternak berhasil pulih, sementara pengawasan di lapangan terus diperketat agar penyebaran penyakit dapat dikendalikan secara maksimal. Kabupaten Inhu, pendengar, ini masih menjadi daerah dengan jumlah kasus yang tertinggi, yakni 368 ekor ternak terjangkit PMK. Dari jumlah tersebut, 196 ekor telah dinyatakan sembuh, sementara sisanya masih dalam proses pengobatan dan pengawasan. Sementara itu, Kabupaten Siak ini berhasil mencatat seluruh 118 ternak yang sebelumnya terpapar PMK sembuh total. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Inhil dan Kota Dumai yang sudah tidak memiliki kasus aktif. Pemerintah tetap mengawasi daerah yang masih memiliki kasus aktif, mendengar, termasuk Kabupaten Kampar dan Kepulauan Meranti, di mana peternak dihimbau untuk menjaga kebersihan kandang, membatasi mobilitas ternak, dan segera melapor apabila menemukan gejala PMK pada hewan ternaknya. I'll do it.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Kita ke kabar kedua, pendengar. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan menegaskan bahwa seluruh SMA dan SMK baik negeri maupun swasta dilarang menahan ijazah siswa dengan alasan apapun. Ijazah merupakan hak siswa yang harus segera diserahkan setelah mereka lulus. Dilansir dari laman rri.co.id, Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya mengatakan, kebijakan ini diambil karena masih banyak ijazah yang tertahan di sekolah, baik karena tunggakan administrasi maupun karena alumni belum datang mengambil dokumen tersebut. Untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, Pemprov Riau bekerja sama dengan Basnas Riau guna menyelesaikan tunggakan administrasi. Disdik juga telah beberapa kali mengirimi surat edaran kepada sekolah agar tidak menjadikan persoalan biaya sebagai alasan penahanan ijazah. Peringatan ini juga ditujukan kepada sekolah swasta yang telah menerima dukungan anggaran melalui BOSP dan BOSDA. Karena itu, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk menahan dokumen kelulusan siswa. Selain faktor administrasi, pendengar, Disdik juga menemukan banyak alumni yang belum mengambil ijazah meskipun mereka sudah lulus selama bertahun-tahun. Sekolah tetap diminta untuk aktif menginformasikan kepada para alumninya agar segera mengurus pengambilan dokumen tersebut. Permasalahan ini, pendengar, mencuat ya setelah Ombudsman RI Perwakilan Riau mencatat sebanyak 11.856 ijazah SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau ini masih tersimpan di sekolah hingga pertengahan Juli 2025, di mana terdiri dari 5.635 ijazah SMA negeri dan 6.221 ijazah SMK negeri di Provinsi Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: inginkan.
1: Kita balik ke kabar olahraga. Pendengar, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Pekanbaru akan menggelar musyawarah kota luar biasa atau Muskotlub pada Minggu 17 Mei 2026 di Gedung XPPLP Riau, Jalan Kiai Haji Nasution Pekanbaru. Dalam proses penjaringan calon ketua, Bob Wendrianto dipastikan menjadi satu-satunya kandidat yang maju untuk memimpin Pertina Pekanbaru periode 2026 hingga 2030. Kepastian ini diperoleh setelah masa pendaftaran resmi ditutup pada 15 Mei 2026 kemarin. Bob Wendrianto ini menyerahkan berkas pencalonan dengan dukungan 5 sasana tinju di Pekanbaru, yakni Mahatidana, Siantarmen, Wira, Lancang Kuning, dan Tameng Boxing Camp. Berkas tersebut diterima langsung oleh tim penjaringan dan penyaringan. Karakter caretaker Ketua Pertina Pekanbaru, Herli Aldino, mengatakan tidak ada kandidat lain yang mendaftar hingga batas akhir pendaftaran. Dengan demikian, Muskotlub akan diikuti oleh calon tunggal. Pengurus Provinsi Pertina Riau berharap pendengar kepengurusan baru ini mampu membawa perkembangan positif bagi olahraga tinju di Pekanbaru, di mana fokus utama yang diharapkan adalah pembinaan atlet dan juga penguatan organisasi. Sekretaris Pengprov Pertina Riau, Darman Utauruk, menilai organisasi yang solid akan menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi tinju Riau, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Kita ke kabar terakhir mendengar masih dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru ini mencatat sejarah baru setelah resmi memperoleh lisensi Super League dari I-League berdasarkan hasil klub licensing cycle 2025-2026. Ini merupakan pencapaian perdana bagi klub kebanggaan masyarakat Riau tersebut. Lisensi diberikan setelah PSPS dinilai memenuhi standar nasional dan regulasi AFC dalam 5 aspek utama, yaitu pembinaan olahraga, infrastruktur, administrasi dan sumber daya manusia, legalitas serta kondisi keuangan klub. Sekretaris tim PSPS, Teza, mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras manajemen selama hampir 1 tahun. Menurutnya, PSPS tidak hanya melengkapi dokumen, tetapi juga menunjukkan penerapan nyata pengelolaan klub yang profesional dan juga sehat. Meski telah memperoleh lisensi, PSPS masih perlu menyempurnakan beberapa hal, terutama dokumen stadion dan peningkatan kualitas lampu penerangan agar sesuai dengan standar nasional. PSPS ini menjadi satu dari 8 klub Liga 2 yang berhasil meraih status granted tanpa sanksi, di mana prestasi ini menunjukkan kesiapan klub untuk bersaing dengan standar pengelolaan setara klub kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Di grup Barat Mendengar, hanya PSPS Pekanbaru dan PSMS Medan yang berhasil memperoleh lisensi Super League, di mana capaian ini menjadi bukti bahwa PSPS semakin siap menatap kompetisi dengan manajemen yang profesional dan berdaya saing tinggi. Demikian musik dan informasi dan juga segmen Riau sore ini mendengar kami hadirkan keruan dengar Anda sekaligus menutup perjumpaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada rekan saya Riri Handayani akan menemani Anda dalam melanjutkan rangkaian Riau sore sekaligus rangkaian Riau malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit, selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada sore hari ini di edisi Sabtu ya, 16 Mei 2026. Baik pendengar di Riau sore hingga Riau malam hari ini di edisi Sabtu bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, sebelum ke program-program spesial tentunya malam hari ini dan sebelum ke informasi-informasi menarik untuk pendengar malam hari ini, kita langsung saja ke mimbar agama Islam ya untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026 dengan topik apakah kita orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz M. Uwal Qodri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada. Judul ceramah kita menjelang salat maghrib kali ini, apakah kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, Allah mengatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegera kalian menuju syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, Allah beri kode, Allah beri rumus surganya Allah, ampunannya Allah untuk orang bertakwa. Dan Allah juga berikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri kalau kita itu orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sebut di ayat berikutnya? Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra'. Yang pertama, yakni orang-orang yang bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fis-sarra' wad-dharra'. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, memaknai as-sarra' wad-dharra' bukan hanya senang dan susah, tapi ketika juga malas ataupun rajin giat, atau ketika sakit maupun sehat. Jadi berinfak tak kenal waktu, mau dia sakit, mau dia sehat, mau kadang senang, kadang susah, berinfak. Ini ciri-ciri takwa yang disebutkan Allah yang pertama. Apakah ini ada pada diri kita? Kawan-kawan sekalian, ini muhasabah untuk kita, untuk diri saya pribadi khususnya. Merenung, ya, apakah kita termasuk golongan yang pertama? Baru yang pertama. Yang kedua disebutkan Allah, wal-kadhiminal ghayz. Orang yang tak mudah marah, tak mudah terpancing emosinya. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, kalaulah kita pakai ini, kalaulah sifat ini ada pada diri kita, di rumah tangga misalnya, maka awet rumah tangga itu. Di lingkungan pertemanan kita, persahabatan kita, al-kadhi minal ghayl, awet. Gak mudah terpancing emosinya, gak mudah amarah dia. Atau di kantor misalnya, pakai sifat takwa ini. Ada ciri-ciri takwa itu, satu kantor punya semua sifat, enggak mudah emosi, enggak mudah marah, awet pertemanan di kantor itu. Tapi ingat, Imam Ibn Katsir memaknai al-kadhimin ini penuh dan kemudian ditutup rapat. Imam Ibn Katsir juga mengibaratkan seperti halnya wadah air yang sudah terisi penuh wadah itu dengan air, kemudian harus ditutup rapat supaya enggak keluar. Ah, begitu juga al-kadhi minal ghaiz di sini, kawan-kawan sekalian. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya amarah orang itu dah penuh, tapi dia mampu tutup, mampu dia membackup, mampu dia menghalangi agar enggak emosi, enggak marahnya itu keluar. Nah, ini luar biasa akhlak yang ditampakkan orang-orang takwa. Apakah kita punya sifat yang kedua ini? Kalau punya, semoga kita golongan takwa yang akan didapatkan, yang akan dijanjikan syurga dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam ayat ini disebutkan apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi amarahnya ada tapi dia mampu redam. Kalau al 'afina 'anil nas, dia maafkan total orang itu. Enggak punya lagi rasa sakit hati, enggak membekas di hati dia kesalahan orang itu. Bahkan kalaupun dia punya salah, dia minta maaf. Yang lebih tinggi derajatnya al-'afina 'anil nas ini siapa? Orang yang salah sama dia, dia yang minta maaf. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibtaghul fata indallah. Carilah derajat yang tinggi di sisi Allah. Tahlumu 'amman jahila 'alaik. Hendaklah kalian bersikap santun kepada orang yang tak kenal dirimu. Wa tu'ti man haramak. Dan hendaklah kalian memberi kepada orang yang enggak pernah memberi kepadamu. Ini ciri-ciri orang takwa. Derajatnya tinggi di sisi Allah, santun dia kepada semua orang, kenal maupun tak kenal. Di lingkungan RT dia baik, di lingkungan orang tak baik. Di RT dia kenal perut prengnya enggak kuat-kuat. Duh, di lingkungan orang lain pembabi buta dia. Jahat dia. Enggak malu dia dilihat orang lain. Enggak malu dia ketika di RT dia, malu dia duduk-duduk pacaran misalnya. Di RT orang lain, di tempat lain, enggak malu, hilang rasa malunya. Tak ada sikap santunnya. Merusak lingkungan. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, maka al-'afina 'anil nas, mudah dia memaafkan orang lain. Total, enggak membekas di hatinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang. Senang nih, Allah cinta banget nih kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, ini enggak main-main. Orang berbuat baik di sini enggak main-main. Sampai disebutkan dalam tafsir Al-Ma'arif Dr. Mustafa Umar, apa al-muhsin di sini? Muhsin di sini orang yang merasa dilihat Allah dan Allah melihat dia. Muraqabatullah. Nah, ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka semoga kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan kita dianggap sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri takwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yakni orang-orang yang ketika dia berbuat fahishah, berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka cepat-cepat, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri takwa, kawan-kawan sekalian. Dia buat salah, dia buat keji. Keji ini ya berbeda dengan ayat tadi. Ayat tadi konteksnya pertemanan antar manusia, pergaulan antar manusia. Sedangkan konteks ayat ini pribadi yang dikaji Allah. Pribadi kita, sifat pribadi kita. Keji kita enggak hanya merugikan diri kita, rugiin orang lain. Apa contohnya? Zina, ngerugiin orang lain. Pembunuhan, ngerugiin orang lain. Judi online juga merugikan orang lain. Bisa merugikan anak istri, bahkan tetangga, pinjam uang, pinjam sana, pinjam sini. Karena menutupi daripada hal-hal yang dah berhutang tadi itu. Pinjaman online, pinjol juga begitu. Ini merugikan orang lain, kawan-kawan sekalian. Maka hati-hati dengan sifat-sifat ini. Ya, orang takwa, zakarullah, cepat-cepat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah apa? Belum. Fastaghfiru lidzunubihim. Enggak cuma dia cepat-cepat dengan Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Mau minta kepada siapa? Minta matahari enggak bisa, minta kepada pokok kayu enggak bisa, minta kepada batu enggak bisa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah? Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar ini. Astagfirullahaladzim. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia enggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Derajat yang tinggi. Yang keenam ini, yang walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka enggak mau ngulangi dosa-dosa itu lagi. Luar biasa. Ya Allah, kita pengen kawan-kawan sekalian sampai di derajat ini. Derajat yang ketika melakukan kesalahan cepat ingat Allah. Yang paling tingginya lagi, derajat yang ketika kita enggak mau buat dosa itu lagi karena kita udah tahu itu salah. Hadirin sidang jamaah, hadirin jamaah RRI dimanapun berada, mungkin itulah dakwah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mengobati kita, mengobati hati kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti atau kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Fajr ayat 27-30 bersama Kori dan Korea, Haji Indra Gunawan dan Harun Al-Rashid.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abdullah radhiyallahu an, ada yang mengatakan Amar bin Qais yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum, seorang muazin radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Madinah ini banyak sekali binatang melatanya, seperti ular, kala dan lain-lain. Juga banyak binatang buasnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau mendengarkan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Maksudnya, apakah engkau mendengar bunyi azan? Kalau memang mendengar, maka marilah datang ke tempat berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad hasan.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit.
7: Huh?
5: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
6: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
8: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Bella, Bertaubat ya. Dan pendengar, kita masih di lagu-lagu islami tentunya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, fenomena nongkrong kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat ya, terutama nih anak muda. Nah, kegiatan berkumpul mungkin di warung kopi atau di kafe atau tempat umum itu sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Nah, tidak hanya untuk bersantai ya, nongkrong juga sering dijadikan tempat berbagi cerita, belajar hingga membuat konten media sosial. Nah, sebagaimana dikutip dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, bahwa perubahan sosial di era modern ini, nah, perkembangan tempat nongkrong yang semakin nyaman itu membuat banyak orang tertarik ya menghabiskan waktu di luar rumah. Nah, desain tempat yang menarik dan adanya akses internet itu menjadi daya tarik tersendiri pastinya. Bahkan nih pendengar ya, sebagian orang merasa lebih nyaman bekerja atau mengerjakan tugas sekolah atau tugas kerja sambil nongkrong bersama teman-teman. Nah, meski terlihat sederhana, kebiasaan nongkrong juga memiliki dampak positif jika dilakukan dengan baik ya. Nah, kegiatan ini dapat mempererat hubungan pertemanan dan membantu mengurangi rasa jenuh setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, nongkrong berlebihan juga bisa membuat seseorang menjadi boros ya dan kurang produktif pastinya. Jadi karena itu penting untuk tetap bijak dalam mengikuti tren gaya hidup sekarang ini. Mengatur waktu dan pengeluaran menjadi hal yang perlu diperhatikan agar kebiasaan nongkrong tidak mengganggu kebutuhan yang lebih penting. Pendengar, nongkrong sebaiknya menjadi sarana membangun hubungan sosial ya, bukan sekedar mengikuti gaya hidup semata. Jadi pada akhirnya nih, fenomena nongkrong menunjukkan perubahan pola hidup masyarakat modern. Nah, selama dilakukan dengan positif dan seimbang, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari cara masyarakat membangun komunikasi dan kebersamaan di tengah kehidupan yang semakin sibuk. Nah, pendengar, informasi terkait nongkrong kini jadi tren-tren anak muda ya untuk sekarang. Nah, informasi ini bisa Anda lihat di rri.co.id untuk hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026. Dan pendengar, kita masih di Riau Malam ya, masih banyak sekali informasi menarik untuk Anda tentunya jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, kita masih di lagu-lagu Islami ya, dan juga informasi menarik tuh pendengar. Jalan nanti kita ikuti informasi-informasi dari Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, perkembangan teknologi membuat gadget menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak hingga orang tua, dan hampir semua menggunakan ponsel untuk belajar, bekerja, maupun hiburan. Nah, namun, dibalik manfaatnya pendengar, penggunaan gadget yang berlebihan itu juga dapat membuat hubungan dalam keluarga itu menjadi renggang. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang literasi digital keluarga. Nah, kini pendengar, pemandangan anggota keluarga sibuk dengan ponsel masing-masing sudah sering terlihat ya, saat berkumpul di rumah, komunikasi langsung mulai berkurang karena perhatian lebih banyak tertuju pada layar gadget. Padahal, kebersamaan dan percakapan sederhana itu sangat penting untuk menjaga kedekatan antar anggota keluarga. Nah, penggunaan gadget tanpa batas juga dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak kita. Anak menjadi lebih sering bermain sendiri dan kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, jika dibiarkan terus-menerus pendengar, hal ini bisa membuat hubungan emosional antara anak dan orang tua semakin berjarak. Jadi karena itu, keluarga perlu memiliki aturan dalam penggunaan gadget. Misalnya, membatasi waktu bermain ponsel saat makan malam bersama atau sebelum tidur. Nah, orang tua juga perlu memberikan contoh ya, dengan lebih banyak meluangkan waktu berbicara dan melakukan kegiatan bersama keluarga dibandingkan bermain gadget. Nah, pada akhirnya pendengar, teknologi seharusnya membantu mendekatkan, bukan menjauhkan hubungan keluarga. Nah, dengan penggunaan yang bijak, gadget tetap bisa memberikan manfaat tanpa mengurangi hangatnya kebersamaan bersama keluarga di dalam rumah.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Sabtu 16 Mei 2026.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fasi armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Dalam rumah singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu mulut ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi Jagung Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Sariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Sariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Sariful Alam. Iya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami.

0: kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
2: Kami sesungguhnya para jamaah berumah duit, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram, tentu akan menjaga yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selama campur ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
1: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah ini persiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
4: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
3: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, Rezeskian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
6: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
6: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
7: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
8: Yeah, I'm confident that we'll get.
9: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
7: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
9: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Siti Nurhaliza ya, dengan Purnama Merindu. Nah, pendengar, saat ini sudah menyekam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya dan sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru.

Baik, pendengar setia Retropol 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, berapa kali kita akan saling memaafkan? Aduh, dari Pamungkas ya. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Riau malam ya. Pendengar, perkembangan teknologi itu membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, berita dan pesan itu bisa diterima banyak orang melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Namun kemudahan ini juga membawa bahaya ya. Salah satu penyebab bahayanya adalah penyebaran hoax atau berita palsu. Nah, sebagaimana dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang literasi digital nasional, hoax atau hoax sering dibuat dengan judul yang menarik agar mudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, banyak orang langsung membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Nah, akibatnya berita palsu itu dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan memecah hubungan antar warga. Nah, pendengar, di era serba cepat saat ini, masyarakat perlu lebih bijak dalam menerima informasi, memeriksa sumber berita, membaca isi informasi secara lengkap, dan membandingkan dengan sumber resmi menjadi langkah penting untuk menghindari hoax. Nah, sikap kita tidak mudah percaya juga sangat diperlukan untuk menggunakan media sosial. Nah, pendengar, selain merugikan masyarakat ya, hoax juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan keamanan sosial. Nah, informasi palsu yang terus menyebar itu bisa membuat orang merasa cepat cemas, terus muncul rasa takut atau marah tanpa alasan yang jelas. Nah, karena itu pendengar, literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi dengan lebih cerdas lagi. Nah, pada akhirnya, melawan hoax bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Nah, dengan membiasakan diri, memeriksa informasi sebelum membagikannya, masyarakat dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat bagi semua orang tentunya. Nah, pendengar, informasi terkait hoax mengintai di era digital, bisa Anda lihat di rri.co.id untuk hari

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan?

0: plastik itu, kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti mimbar Katolik ya, yang akan disampaikan oleh Ade Irma Sihombing dengan topik atau judul berdoa dalam nama Yesus dan hidup dalam sukacita.
1: Salve, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya, Ade Irma Sihombing, staf bimbingan masyarakat Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan bacaan dan renungan pada masa Paskah yang ke-6 ini. Sebelum saya menyampaikan bacaan dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami saat kami merenungkan sabda-Mu. Jadikanlah kami pewarta Injil yang membawa damai, sukacita, dan kasih ke seluruh dunia sesuai dengan amanat agung-Mu. Bimbing dan arahkanlah kami selalu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun bacaan Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23 sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang dengan memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdoa dalam nama Yesus dan hidup dalam sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pendengar setia Pro 1 RRI, sejak kecil kita telah diajak dan dilatih oleh orang tua, keluarga maupun guru untuk berdoa. Sebelum makan kita berdoa, sebelum tidur kita berdoa. Ketika hendak bepergian ataupun saat menghadapi kesulitan, kita juga diajak untuk berdoa. Semua itu menunjukkan bahwa doa bukan sekedar kebiasaan, melainkan bagian penting dalam hidup orang beriman. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Tanpa doa, hati manusia perlahan menjadi kering, lemah, dan kehilangan arah. Dalam doa, manusia datang kepada Tuhan membawa seluruh isi hatinya. Kita datang dengan rasa syukur dan sukacita, tetapi juga membawa ketakutan, kegagalan, kekecewaan, keluh kesah, bahkan pergolakan hidup yang paling dalam. Tidak jarang ketika hati terasa berat dan pikiran dipenuhi berbagai persoalan, doa menjadi tempat manusia menemukan ketenangan dan kekuatan baru. Karena itulah, orang yang dekat dengan Tuhan melalui doa biasanya memiliki harapan dan keteguhan dalam menjalani hidup. Sebaliknya, ketika orang mulai menjauh dari doa, hidup sering terasa kosong, mudah putus asa, dan kehilangan damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada para murid-Nya, Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Sabda ini disampaikan Yesus menjelang sengsara dan wafatnya. Saat itu para murid sedang diliputi kebingungan, ketakutan, dan kegelisahan karena Yesus berbicara tentang kepergiannya. Situasi ini menjadi bentuk sifat manusiawi kita. Dengan perasaan campur aduk, para murid mulai cemas dan ketakutan. Namun, di tengah situasi itu, Yesus justru memberikan penghiburan. Ia tidak meninggalkan para murid sendirian. Yesus mengajarkan bahwa setelah kebangkitannya, hubungan manusia dengan Allah menjadi semakin dekat. Melalui Yesus, para murid dapat datang langsung kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Dari pihak kemanusiaan kita, kita selalu mengharapkan agar hidup selalu berjalan lancar. Segala urusan, rencana, atau niat-niat kita sekiranya berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak jarang hidup kita pun tidak jauh berbeda dengan pengalaman para murid. Ada banyak hal yang membuat hati gelisah, persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, masa depan, ataupun relasi dengan sesama. Kadang kita merasa sudah lama berdoa, tetapi doa kita seolah belum dijawab. Dari situ muncul rasa kecewa, lelah, bahkan merasa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, namun Injil hari ini mengingatkan bahwa doa bukan pertama-tama soal mendapatkan semua yang kita inginkan. Doa adalah soal percaya bahwa Tuhan mendengarkan, memahami, dan menyertai hidup kita. Berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa dengan hati yang berserah kepada kehendak-Nya, percaya kepada kasih-Nya, dan yakin bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat melihat hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang tua yang terus mendoakan anaknya yang sulit dinasihati, tetapi tetap sabar mendampingi dengan kasih. Ada keluarga yang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, namun tetap setia bekerja dan berharap kepada Tuhan. Ada orang sakit yang mungkin belum memperoleh kesembuhan, tetapi melalui doanya, ia diberi kekuatan dan ketenangan untuk menjalani hari-harinya. Dalam semua pengalaman itu, Tuhan tetap bekerja walaupun tidak selalu dengan keinginan manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia Pro 1 RRI, pada hari ini juga kita merenungkan sabda Tuhan dalam terang peringatan Santa Perawan Maria, Ratu para Rasul. Maria bukan hanya Bunda Yesus, melainkan juga Bunda Gereja. Ia hadir di tengah para rasul bukan sebagai pemimpin yang memberi perintah, melainkan sebagai ibu yang mendukung, menyemangati, dan menjadi pendoa yang setia. Ia menjadi model gereja yang berdoa mengandalkan Roh Kudus. Maria adalah teladan sempurna dalam hal ini. Ia menyimpan setiap sabda Tuhan dalam hatinya dan merenungkannya dalam keheningan iman. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, kesibukan, dan kegelisahan, Bunda Maria mengajari kita untuk tinggal dalam keheningan, membuka hati dalam doa, dan menanti dengan penuh pengharapan. Ia tidak banyak berkata-kata, tetapi imannya berbicara lebih lantang dari 1000 suara. Dari Bunda Maria kita belajar bahwa kekuatan gereja lahir dari doa dan misi gereja bertumbuh dari hati yang mendengarkan suara Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena di dalam nama Yesus kami memperoleh jalan masuk yang penuh keberanian untuk mendekat kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu berdoa dengan iman yang teguh, menyelaraskan kehendak kami dengan rencanamu yang kudus. Penuhilah hati kami dengan sukacita yang melimpah dan kuatkanlah kepercayaan kami bahwa engkau senantiasa mendengar dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perjumpaan hangat kita lewat renungan Pro 1 RRI hari ini. Semoga Bapak Ibu pendengar setia selalu dalam keadaan sehat. Saya Ade Irma Sihombing, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Salve, terima kasih.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saat kita ikuti mini drama radio dengan judul Perhatikan Aku Ma, produksi RRI Madiun.

0: Sofia, ayo nak, mama telat loh ini. Sofia.
1: Duh, ribet banget mama. Iya ma, tinggal pakai baju sama sisiran ini.
2: Yang sabar toh ma, wong ya masih pagi-pagi kok bisa teriak-teriak.
0: Halah, papa enak jauh, mikirin diri sendiri lah mama. Ya mikir kerjaan, mikir makanannya Sofia, bangunin dia. Belum lagi kalau bos ngomel-ngomel. Belum lagi nih papa ya jarang pulang, tapi sukanya perintah-perintah, capek.
2: Ya maaf, doain semoga papa segera bisa mutasi, biar bisa nemenin kalian dan bantu kamu tiap pagi, meluk dan nyium kamu tiap pagi, biar gak tensi tinggi, emosian.
0: Alah, Sofia, mama hitung ya, 1, 2.
1: Iya ma, udah ini. Halo pap, gak capek apa telinganya dengerin mama ngoceh mulu tiap pagi? Pindah sini dong pa, biar Sofia ada yang nemenin kalau diomelin mama.
2: Ini malah vitamin biar semangat cari duitnya nak. Kamu yang nurut sama mama, pintar belajarnya. Doain papa biar cepet pindah deket kalian.
1: Oke my hero, sehat ya pa.
0: My hero, wes ayo berangkat, ini bekal kamu.
1: Mie instan lagi mah, uang aja deh.
0: Udah, mama repot Sofia, itu dulu yang simple. Ayo, yaudah kita berangkat ya pa. Bye, hati-hati ya nanti ke tempat kerjanya.
1: Udah papa, love you.
2: Oke sayangku, have a nice day ya kalian. Love you too.

Mie instan lagi, mie instan lagi. Gimana aku mau hidup saya kalau tiap hari mama bekal yang gini mulu? Pengen beli, ntar kalau bekal gak dihabisin mama marah, repot.

0: Sofia lapar.
1: Oh iya, maaf sayang. Aduh, mama repot banget lagi, lupa belum beli makanan. Kamu masak mie aja ya, apa goreng telur atau mama pesenin online? Bentar. Iya pak, oke pak, sebentar. Ini lagi saya siapkan, sabar ya pak ya. Malam ini jadi kok. Sayang, gimana mau makan apa nak?
0: Telurnya Sofia Ceng gak ada loh mah. Masa mie lagi? Bosan, pesenin aja deh.
1: Yaudah, mama pesenin ya. Mau apa, ayam, pizza, burger?
0: Sofia tuh pengen makan sayur, mah. Sayur asem, sayur bening, atau capjay gitu loh, mah.
1: Yaudah, ini, kamu pilih aja terserah yang kamu mau. Ini mama kudu segera selesaiin kerjaan mama, nak. Tapi jangan jauh-jauh, di sini aja pilihnya. Takutnya bos mama malah telepon lagi nih. Bentar. Halo, pak. Iya, agendanya ganti, pak. Oh iya, pak. Saya cek email ya.
0: Udah deh, mah. Nggak usah, Sofia nggak jadi lapar.
1: Sofia sayang, ayo dong ngertiin mama nak. Aduh.

0: Fia, kamu masak?
1: Iya.
0: Masih marah sama mama, nak? Maafin mama ya, sayang ya. Tapi, please, tolong kamu ngertiin mama, nak.
1: Ma, kapan sih Sofia tuh gak ngertiin mama? Mama sadar gak sih mama tuh gak memberikan hak Sofia sebagai anak? Sofia tuh butuh dipeluk, diajak ngobrol gitu loh saat Sofia ada masalah. Sofia pengen ya kalau weekend tuh mama juga bisa ngabisin waktu buat Sofia.
0: Iya, mama tuh tahu Sofia.
1: Bahkan hak Sofia buat mendapatkan makanan sehat aja mama gak penuhin. Mie instan terus, junk food terus. Sofia tuh kangen masakan mama. Mama kalau belum siap punya anak gak usah punya anak deh.
0: Sofia,
1: aku kalau gini yang menderita. Setiap waktu kerja terus. Mama gak lihat Sofia kurus krempeng gini. Sofia malu, Ma, dibilang gizi buruk sama temen-temen. Gara-gara selalu dibawain bekal mie instan terus sama mama.
0: Ngapain? Kamu kudu denger omongan orang. Mereka kan gak tahu keadaan keluarga kita, Sofia.
1: Mama pengen Sofia mati kekurangan gizi.
0: Astagfirullah, Sofia.
1: Capek, Sofia. Cuma suruh ngertiin mama aja. Besok kalau Sofia menikah, Sofia gak akan ya biarin anak Sofia gak tercukupin kasih sayangnya. Perhatian dan makanannya selalu Sofia perhatiin. Karena itu hak setiap anak, Ma. Kalau mama terserah deh.
0: Sofia, maafin mama, nak. Mama tuh gak perhatian gara-gara mama sibuk sama pekerjaan mama. Maafin mama ya, sayang ya.
1: Ma, Sofia tuh bersyukur jadi anak mama papa. Sofia tahu mama bekerja untuk keluarga kita. Sofia tuh cuma mau sedikit aja waktu dari mama buat Sofia. Masakin Sofia, merhatiin Sofia. Sofia kangen sayur asem dan sayur bening buatan mama. Mama boleh kok kerja, Sofia gak apa-apa. Cuma mama jangan telantarin Sofia gini dong. Sofia sedih, Ma.
0: Ya Allah, anakku. Enggak, nak. Mama tuh gak nelantarin kamu. Gak ada dalam benak mama. Mungkin mama kilaf karena pekerjaan mama yang full, yang menuntut mama fokus. Oke, sekarang mama janji. Setiap pagi, mama akan masakin sayur buat kamu. Mama bangun lebih pagi lagi ya. Dan setiap weekend, kita masak bareng makanan kesukaan kamu gimana? Mau gitu?
1: Mau, Ma. Mama gak harus masak repot kok tiap hari. Kita kan bisa minta tolong Maros buat masakin kita. Nah, weekendnya baru deh kita bisa masak bareng-bareng, Ma. Biar mama gak capek juga. Yang penting Sofia bisa makan sehat gitu, bukan cuma mie instan mulu.
0: Mak Ros ya. Ya udah, besok mama telepon Mak Ros ya biar masak 3 kali seminggu. Sisanya tangan mama yang akan memasak buat anak kesayangan dan semata wayang mama ini. Makasih ya sayang ya pengertian kamu. Maaf juga kalau mama kurang peka. Ya udah, ayo kita cicipin masakan kamu.
1: Oh iya, tapi enggak tahu sih rasanya, soalnya Sofia cuma lihat YouTube.
0: Enak sih, tapi asin bener, nak. Wah, kamu kebelet nikah ya?
1: Ah, mama, Sofia kan masih SMP.
0: Halo, papa.
2: Halo, sayang.
0: Sofia bisa masak loh, pa. Tapi keasinan, pa. Pengen nikah dia.
1: Mama, enggak, pa.
2: Wah, keren, Sofia. Papa gak sabar nyicipin bulan depan pas papa pulang.
0: Belajar yang bener ya, nak ya. Sini, kita tambahin air ya. Terus tambahin bawangnya. Kayaknya di lemari es ada ayam deh. Biar enak, tambahin ayam ya. Biar rasanya
1: siap, bos.
2: Keren anak papa, udah belajar mana.
3: Demikian drama radio yang berjudul Perhatikan Aku Ma dengan para pemain Prita Audia, Salsabila, Aris Deka. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren ya dari Cakrakan, Terlanjur Cinta featuring Hail Husaini. Wah, lagu spesial untuk pendengar malam hari ini, di mana saja Anda berada ya. Untuk yang saat ini mungkin masih di perjalanan ya, menikmati liburnya. Hati-hati di jalan atau mungkin sudah beraktivitas, selamat beraktivitas aja. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin sudah beristirahat di rumah bersama keluarga, tetap selalu perhatikan kesehatannya ya, jangan sampai sakit. Bukan hanya fisik saja yang perlu kita jaga, bukan hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental kita juga harus kita jaga. Karena kesehatan mental kita itu mulai mendapat perhatian lebih di tengah masyarakat ya. Jika dulu masalah mental sering dianggap hal-hal yang sepele, nah sekarang semakin banyak orang yang menyadari bahwa pentingnya menjaga kondisi pikiran dan perasaan kita. Tekanan pekerjaan, masalah ekonomi, hingga pengaruh media sosial itu menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, pedoman kesehatan jiwa masyarakat, kesehatan mental yang baik membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang dan produktif. Sebaliknya pendengar, jika kondisi mental kita terganggu, seseorang bisa merasa mudah cemas, stres, susah tidur, bahkan kehilangan semangat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Jadi karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, salah satu cara sederhana menjaga kesehatan mental adalah memiliki waktu istirahat yang cukup dan berbagi cerita dengan orang terpercaya. Nah, dukungan keluarga dan lingkungan juga sangat membantu seseorang merasa lebih kuat menghadapi masalah. Jadi selain itu, melakukan kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau mungkin beribadah ya, itu bisa membantu pikiran kita menjadi lebih tenang lagi. Nah, pendengar, di era digital saat ini, masyarakat juga perlu bijak menggunakan media sosial. Terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain, itu dapat memicu rasa tidak percaya diri dan tekanan batin. Nah, mengurangi penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menjadi langkah baik untuk kita menjaga kesehatan mental. Jadi pada akhirnya pendengar, kesehatan mental ini bukan lagi hal yang harus kita sembunyikan ya, atau dianggap memalukan. Semakin banyak orang peduli terhadap kondisi mental, semakin besar pula peluang terciptanya lingkungan yang saling mendukung. Jadi menjaga pikiran tetap sehat itu adalah bagian penting untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya fisik yang harus kita jaga atau kesehatan tubuh saja, tapi kesehatan mental juga harus kita jaga. Nah, pendengar, kita masih di Riau Malam tentunya. Masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda malam hari ini. Kita ke lagu spesial dulu. Brisia Jodi dengan Rekah. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Aduh, cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Lala Huta ya, status palsu. Nah pendengar, di era society saat ini ada banyak cara yang bisa kamu lakukan, yang bisa Anda lakukan untuk upgrade sekaligus saling sharing ya, sharing ilmu. Nah salah satunya adalah dengan membangun komunitas online yang sesuai passion kita atau maupun profesi kita. Misalnya komunitas sepeda, komunitas baca, komunitas digital, marketing dan sebagainya. Nah pendengar, ada beberapa tips membangun komunitas yang anggotanya aktif dan asik ya, supaya tidak jenuh dan tidak membosankan. Yang pertama adalah ciptakan interaksi dengan melempar topik menarik. Nah sama halnya seperti memancing ikan ya, untuk membuat anggota komunitas mau aktif, Anda perlu rutin memberikan umpan. Caranya lempar topik yang bisa menarik perhatian semua anggota grup sehingga mau berbincang dan bertukar pendapat. Nah, tapi dengan catatan ya, topiknya harus positif dan membangun. Yang kemudian adalah berlakukan aturan ya, biar tidak ada silent reader. Nah, kamu Anda yang terbiasa berkomunitas dengan aktivitas banyak secara online, pasti melihat kalau yang aktif di grup orangnya bisa dihitung dengan jari. Nah, biasanya orangnya hanya itu-itu aja tuh. Padahal dalam satu komunitas online, anggotanya bisa ratusan, bahkan ribuan. Ini akibatnya tidak adanya aturan yang tegas di dalam grup tersebut. Kemudian jadwalkan meet up offline atau kopdar ya. Walaupun didirikan secara online, sesekali komunitas juga perlu melakukan meet up atau kopi darat. Kemudian yang keempat adalah bikin program atau kegiatan bermanfaat yang seru pastinya ya, dan membuatlah merchandise untuk branding atau event. Nah, supaya makin asik lagi nih dan rasa memiliki dari setiap anggota tumbuh, coba buat merchandise komunitas. Bisa berupa t-shirt atau jaket atau hoodie atau mungkin yang kecil-kecil kayak gantungan kunci, pin, topi dan lain-lainnya. Nah, jika memiliki dana yang mencukupi, Anda bisa langsung membuatnya dan membagikan merchandise kepada setiap anggota. Supaya anggota juga ngerasa kayak, wah, saya di dalam satu komunitas yang seru banget ini gitu ya kan. Namun apabila terkendala biaya, Anda bisa mendiskusikannya dengan grup, dengan dalam tim, dalam satu grup ya, maksudnya dengan jatah patungan. Nah, karena dengan adanya merchandise ini, itu akan menjadi branding yang bisa jadi malah membuat komunitas Anda itu jadi populer, karena dianggap sebagai komunitas yang bermanfaat dan mampu memberdayakan member-membernya. Nah, itu tadi tips-tips ya pendengar, membangun komunitas yang supaya anggotanya lebih aktif dan selalu aktif, yang pastinya supaya membuat komunitas itu jadi asik dan seru. Semoga membantu ya informasi tadi pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini masih berpikir, saya mau ke komunitas apa ya? Saya mau masuk komunitas yang mana ya? Nah, selain kita harus memilih-milih dulu, harus mencari tahu dulu apa tujuan dari sebuah komunitas, dan kita juga harus cari tahu mana komunitas yang selalu aktif dan komunitas yang asik, seru, dan pastinya tidak membuat Anda jenuh. Dan pendengar, kita masih di Riau Malam ya, lagu spesial untuk pendengar malam hari ini. Kembali untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tampak sedih sih, Cermin.
1: Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi.
0: Wah, benar juga. Pantas kamu sedih.
1: Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru. Gimana kabarnya malam ini? Semoga suasana malam yang tenang ini bisa membawa ketenangan di hati juga ya. Melepaskan lelah mungkin, melepaskan penat juga setelah seharian beraktivitas. Dan semoga bisa menghadirkan semangat baru untuk menyambut hari esok ya. Terima kasih karena Anda tetap setia bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Tentunya yang selalu menghadirkan informasi dan inspirasi hiburan yang menyejukkan juga untuk pendengar. Mungkin di tengah kesibukan ya, di tengah rutinitas, semoga kebersamaan kita malam ini pendengar menjadi teman terbaik Anda untuk beristirahat, untuk merenung dan mengisi energi positif ya. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas atau bekerja di malam hari ini, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Bagi yang pendengar yang saat ini sudah beristirahat di rumah, semoga malam ini dipenuhi kebahagiaan bersama keluarga tercinta dan orang-orang terkasih. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan kita masih di Riau Malam tentunya, masih dengan lagu-lagu spesial. Jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, nanti pada pukul 21 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa nanti juga akan ada informasi menarik ya, tentang hal-hal yang dirindukan juga ya di Ruang Rindu. Nah pendengar, mari kita nikmati malam ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, pusat informasi, inspirasi, dan hiburan untuk Anda semua. Semoga malam hari ini Anda bisa menikmati malam ini semoga dengan hati yang damai ya, dan keberkahan selalu menyertai langkah kita setiap harinya.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Polri lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada malam hari ini, saat kita di Ruang Rindu ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang berbagi rindu, boleh bercerita apa saja yang tentang hal yang dirindukan atau mungkin kenangan-kenangan yang susah terlupakan. Boleh berbagi cerita bersama kami tentunya malam hari ini pendengar di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811-7673-991. Mau berbagi cerita tentang hal yang dirindukan boleh, atau mau request lagu ya, lagu nostalgia yang mungkin bisa mengingatkan Anda akan seseorang atau mungkin mengingatkan ke kenangan-kenangan yang susah terlupakan ya, boleh, silakan. Lagu-lagu nostalgia seperti biasa di Ruang Rindu, kali ini Ruang Rindu lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara, campur ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Handayani.
1: Waalaikumsalam, Bang Deddy.
2: Piye kabare malam ni?
1: Ape wae.
2: Wah, kurang ya.
1: Syukur, alhamdulillah. Bang Deddy sehat?
2: Ya. Hah?
1: Bang Deddy sehat?
2: Sehat. Wis. Kabar kita enggak jumpa ya.
1: Masa sih?
2: Iya. Lama. 5 menit aja, 1 menit aja aku enggak jumpa kamu, rasanya udah 5 tahun.
1: Wis. Wah, nanti kejut pingsan.
2: Seandainya kamu mengerti perasaan aku ya.
1: Asik. Iya Bang Deddy, mau cerita apa mau request lagu?
2: Request aja lah.
1: Apa tuh lagunya?
2: Bila Engkau Izinkan dari Hengki Supit.
1: Hengki Supit?
2: Ya.
1: Ntar ya, dicari dulu, nanti takutnya gak ada. Ntar dulu. Hah? Coba dicari dulu.
2: Ya diketik lah.
1: Hengki
2: Supit.
1: Bukan
2: Supit.
1: Enggak ada Hengki. Iya, sudah diketik, tidak ada. Bentar ya. Hengki, coba cari dulu, coba dicari di servernya yang lain ya, ada apa enggak?
2: Sebelah komputer sebelah.
1: Ya, sama aja, dia kan satu juga ini jaringannya. Iya. Sama aja, tetap sini satu servernya kan tetap satu.
2: Si Dito aja.
1: Dito MD-nya Bang, Rere kan gak MD.
2: Jadi dia mana gue MD?
1: Dito MD.
2: Parang?
1: Iya.
2: Oh, gak penyiar ya?
1: Iya, siarannya di Pro 2, MD di Pro 1.
2: Iya, iya.
1: Jadi
2: iya,
1: dia yang pegang bang lagunya dia.
2: Oh gitu.
1: Ini gak ada Bang Hengki. Gak keluar ini Hengki.
2: Apa Ebit Lolong?
1: Siapa?
2: Lolong.
1: Olong?
2: Ebit Lolong. Ebit GAD, Lolong judulnya.
1: Olong. Ntar ya, Ebit GAD, ada yang tak mampu ku lupa. Ayah aku mohon maaf, Kamelia, kupu-kupu kertas, elegi esok pagi. Apa lagi nih, titip rindu buat ayah, itu yang ada?
2: Iya. Lagu lagi nih. Nah, lagu apalah?
1: Siapa?
2: Lagu dari Eurok.
1: Kerry. Dari siapa?
2: Kerry. Eurok. Eurok tulisannya.
1: Ya.
2: Tulisannya Eurok ya, dibacanya Eurok.
1: Pakai C. Pakai C, pakai K. Pakai C kan?
2: Enggak lah.
1: Eurok kan pakai C belakangnya apa pakai K?
2: U E R O E E.
1: Ntar.
2: Padahal habis pulsa akunnya.
1: Janganlah dihabiskan.
2: Abang Ali.
1: Iya emang gak ada loh abang lagu itu.
2: Hah?
1: Gak ada juga lagunya.
2: Pokoknya ada lagu aku gak ada.
1: Nah
2: kalau enggak ini aja lah.
1: Kayaknya besok abang harus kirim lagu ke sini nih biar ketemu ke lagunya abang kan.
2: Gini aja lah.
1: Apa?
2: Asiteru dari pilih ya.
1: Oke, okay. Asiteru ada.
2: Ah itulah.
1: Siap, ada salamnya.
2: Salamnya buat semuanya aja.
1: Siap, terima kasih Bang Deddy. Iya.
2: Yang rajin kerja ya.
1: Iya, siap aman.
2: Ah, iya.
1: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan sukses.
1: Amin ya Allah, terima kasih banyak doanya Bang Deddy.
2: Oke. Okay. Aku bobok dulu ya.
1: Bobok dulu. Iya,
2: selamat.
1: Selamat istirahat ya Bang Deddy ya. Semoga mimpi indah ya.
2: Oke. Terus lagu aku.
1: Iya, aman tuh.
2: Ah, ya. Nah. Biar jadi teman tidur aku.
1: Siap.
2: Oke, thank you, Arya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Deddy di Labersa ya. Pekanbaru ya malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, selamat
3: malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini gak dilembutkan lagi suaranya kayaknya ya.
3: Udah lembut nih, kayak apa lagi?
1: Kalau kemarin kan kayak anak gadis.
3: Ya, ini juga masih anak gadis nih.
1: Iya ya, tetap anak gadis terus ya pokoknya ya.
3: Napa? Lagunya apa tuh?
1: Uyus mau lagu apa?
3: Kalau aku maunya lagu Memori Aku lah. Lagunya Benci-benci tapi Rindu.
1: Benci tapi Rindu
3: ya? Ya, iya gitu ya.
1: Iya.
3: Antara benci dan rindu.
1: Oh, antara benci dan rindu.
3: Dari ya, siapa? Dari Rati Perwasi.
1: Oke.
3: Ada, Ri.
1: Ada.
3: Alhamdulillah lah.
1: Mau salam untuk siapa, Bu Yus?
3: Salamnya buat siapa tadi, Dedi tadi. Dia merayu tuh di Raja lah, suka dia.
1: Iya.
3: Juga buat Mama si kembar, Pinah di Perawang. Siapa lagi ya? Ocu Amin. Dedi di si Adi ya, Adi di si Gunggung. Tuh Kiki di Dumai. Ayo Diki masuk, udah lama kamu gak masuk. Juga Rudim, Ibu Surtini, Ibu Mdarma, Ibu Fatma. Siapa lagi? Oh Isal, masuk Sal. Siapa lagi ya? Pak Mali, Tengku Adriansa.
1: Iya.
3: Ya. Itu aja lah Riri. Istimewanya Mbak Riri ya untuk kita berdua.
1: Oke.
3: Gak boleh orang dengar dah.
1: Terima kasih Bu Yus.
3: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya malam hari ini. Terima kasih banyak. Ditunggu lagunya ya Bu Yus ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum anak manis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Mali gimana kabarnya?
2: Sehat-sehat. Orang tua.
1: Sehat terus ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Mali mau lagu apa malam ini?
2: Lagu di playlist apa?
1: Lagu siapa?
2: Yang di list.
1: Di list mau cowok ada Rano Karno. Ada bentar. Siapa lagi ya? Cowok ada Rinto Harahap, Rano Karno, ada
2: Rinto lah.
1: Rinto Harahap yang mana? Ada bentar, dibacain ya. Rinto Harahap itu ada Aku Tak Tahan Lagi, ada Aku Pun Ingin Cinta, Benci Tapi Rindu, Bila Kau Seorang Diri.
2: Ah, Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu. Oke. Okay.
2: Ngikuti lagu Bu Yus tadi kan?
1: Iya. Siap ada salamnya Pak Mali?
2: Salam-salam istimewanya untuk Ananda ya, selalu ya. Untuk Bu Isa juga, Bu Yus tadi. Untuk siapa ya, tadi? Yang udah gabung.
1: Ada Bang Deddy tadi, Bang Deddy.
2: Oh iya Bang Deddy udah berasa ya.
1: Iya.
2: Ada lagunya?
1: Ada.
2: Bang Deddy juga ada lagunya?
1: Ada, dicarikan lagunya.
2: Siapa lagi ya? Jadi ya ada Hafiza. Selalu ada siapa lagi itu? Buat semua aja lah Nanda. Ada lupa Pak nama-nama orangnya.
1: Iya.
2: Moga-moga selalu pendengar yang baik hatinya ya.
1: Terima kasih. Sama-sama Pak Mali. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon. Mungkin satu penelpon lagi deh sebelum lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Ditunggu aja lagunya ya. Nanti kalau ada lagunya pasti kita putarkan. Dan gak mungkin saya tahan-tahan. Iya kan? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iris, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, Mama Fahmi. Sehat?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Jaringannya ini ya, kurang bagus ya.
1: Kenapa hujan ya di situ ya?
4: Iya, tadi gerimis, ini lagi mendung juga lagi.
1: Oke, Mama Fahmi mau lagu apa?
4: Apa yang disediakan di playlist Mbak Riri?
1: Lagu-lagu lama, kalau Indonesia ada The Mercies, Dalam Kerinduan, ada Titik Puspa, Cinta, kemudian ada siapa ya? Ntar dulu, ada Vina Panduwinata, Di Dadaku Ada Kamu, ada Yopi Latul juga, Afifa, Yunisara, Desember.
4: Dari Yopi Latul tadi aja.
1: Afifa ya? Oke. Ditunggu lagunya.
4: Salamnya Raben Mbak Riri yang lagi bertugas sampai tuntas. Semoga Mbak Riri diberkahi, kesehatan selalu, dilancarkan rezeki lancar segalanya.
1: Amin ya Allah.
4: Dan buat Mas Gunawan di Kampar juga ya. Ada Kak Pika juga di Kampar, Ozomin Ambo, Cujawaya Cujua ini. Ada tadi Pak Mali. Salam juga Bu Yus tadi ya di Tasikmalaya, Ibu Ros di Rumbai, Bunda Aini di Perawang, Ibu Emma, buatnya Bu Surtini, Ibu Atika juga, Bunda Yani juga di Jalan Tau, Ibu Gadir Sia, Mama Indah, Ibu Darmenis, Mama si kembar, Pak De Arman, Pak Jebani juga ya, buatnya Pak Zeta juga, Pak Atong. Dan buatnya Chelsea juga selamat malam. Buat Ingit, Black Tiger juga, Bang Adi di Segunggung. Buatnya Bang Rudy juga. Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor, salam sehat selalu semuanya. Spesial buat Mbak Riri yang lagi bertugas, terima kasih atas waktunya. Selamat sampai tujuannya nanti Mbak Riri. Istimewanya buat my husband. Terima kasih,
1: Mbak Riri. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon kita dan di line WA malam hari ini. Untuk lagunya sabar dulu, nanti kita urutkan ya. Terima kasih juga dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih ada saya Riri Handayani malam hari ini.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
4: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Helen Sparinga ya, Antara Hitam dan Putih. Lagu spesial untuk pendengar yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya ya. Selamat malam untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita, pesan singkat malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gadeng di Siak, requestnya Helen Sparinga sudah diputarkan ya, Antara Hitam dan Putih. Salam untuk semuanya aja, fans Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Pak Gadeng di Siak. Selamat malam juga untuk Mas Agung di Serikandi. Lagunya Westlife, When You Tell Me That You Love Me. Oke, nanti ditunggu lagunya ya, Mas Agung ya. Salamnya untuk Mbak Riri dan semua pendengar setia RRI Pro 1. Selamat malam untuk Angga di Kulim. Lagunya Bintangku Bintangmu. Siap, nanti diputerin lagunya. Ditunggu ya. Terima kasih untuk Angga di Kulim. Selamat malam juga untuk siapa ini? Tidak disebutkan nama ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Pak Ardi di Panam, lagunya Kamelia dari Ebit Giade. Salam untuk pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Oke, Kamelia nanti kita putarkan ya, Ebit Giade. Nah, untuk pendengar, untuk di line telepon sabar dulu, nanti kita buka lagi ya. Kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request dulu. Sudah berurutan soalnya, nanti kalau nggak keputar, nanti ini ya kan, lama nungguinnya. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Riau Malam.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Putra Tunjang Mika. Ini dengan siapa, Kak?
1: Dengan Riri.
2: Oh, apa kabar Kak Riri?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah. Ruang rindu berbagi rindu, Kak, ya?
1: Iya.
2: Mari lewat lagu, Kak.
1: Siap. Mau lagu apa? Mau lagu apa nih?
2: Lagu apa, Kak? Nostalgia bisa, Kak?
1: Nostalgia, betul. Lagu nostalgia kita mau. Betul, ya? Mau yang mana?
2: Oh, gini, Kak, lagunya, Kak. Orang benci kusangka sayang, Kak.
1: Benci kusangka sayang?
2: Iya.
1: Dari siapa itu penyanyinya?
2: Ya, dari siapa lah ya? Enggak ingat penyanyinya, Kak. Benci kusangka sayang, Kak.
1: Kok kayak lagu Malaysia ya?
2: Hah?
1: Kayak lagu Malaysia bukan?
2: Enggak.
1: Oh, mirip ya. Kayak sambil lagu dicari ada salamnya. Sambil dicari ada salamnya mungkin untuk siapa?
2: Ada lagi enggak, Kak?
1: Sambil cari ya. Ada salam-salamnya enggak?
2: Cari. Enggak, tuker aja nanti, Kak. Kalau enggak ada gelas-gelas kaca aja lah, Kak.
1: Oh, serapnya gelas-gelas kaca ya?
2: Oke,
1: siap-siap.
2: Salam pertama sekali itu Kak Riri sedang tugas.
1: Terima kasih.
2: Ya.
1: Amin.
2: Nggak lupa juga dengan Mena Aska, Kak Yus juga, Bunda Isel juga. Nggak lupa dengan Mama Kembar ya.
1: Iya. Yeah.
2: Mama Kembar, Kak Pina juga. Pak Mali juga, ya semua aja lah, Kak, udah lupa, Kak.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, spesialnya untuk Kak Riri sedang tugas keluarga, Kak, ya.
1: Siap, terima kasih.
2: Semoga rezeki panjang umurnya, Kak, ya.
1: Amin, amin.
2: Hati-hati pulang, Kak, ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Oke,
1: ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putra Pilih yang tadi ya. Selamat malam juga untuk siapa ini? Dari Pak Munawir Matareng di Arengka. Salam untuk keluarga di Kecamatan Reteh, Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir. Request lagunya Semalam di Malaysia. Salam untuk kakak penyiar, selamat bermalam minggu. Iya, selamat malam minggu juga ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ri.
1: Waalaikumsalam, Bunda. Kabar baik, Bunda?
3: Alhamdulillah, sehat, Ri.
1: Baru dengar suara Bunda. Kenapa,
3: apa,
1: Bunda? Baru dengar suara Bunda.
3: Iya, baru dengar cerita tadi nih. Mana sampai tidak juga bisa diterima di mana-mana.
1: Iya.
3: Lagunya dari Lola Drakel bisa, Ri?
1: Lola Drakel. Judulnya yang mana,
3: Aku Bang? Bukan Pintu.
1: Meja berarti ya.
3: Ada, Ri?
1: Apapun.
3: Aku Bukan Pintu.
1: Iya, kalau enggak pintu berarti meja kan?
3: Kenapa pintu jendela?
1: Ada enggak ya? Kemarin kalau enggak salah ada sih, Lola Drakel. Aku Bukan Pintu ya. Siap-siap. Ada salam. Ada, Bun. Salam ya.
3: Iya, kan Bapak Pintu pula judul.
1: Iya kan, kenapa pula harus pintu kan?
3: Iya ya. Pintu. Ya itulah, pandai-pandai mengarang lagu ya, Ria.
1: Iya, Bun.
3: Bisa dijadikan untuk hiburan, Aku Bukan Pintu tuh.
1: Padahal lagunya sebenarnya tentang perasaan ya kan?
3: Iya, perasaan, tapi judulnya Aku Bukan Pintu.
1: Ada
3: kalau dibeli resap-resap enak juga lah, gitu, sedih juga lah gitu nyeri.
1: Lola Drakel ya.
3: Ya, Aku Bukan Pintu itu satu masuk, satu keluar.
1: Oh, gitu kali maksudnya ya.
3: Bukan kali ya. Kau yang dulu, kau yang sekarang sama saja katanya kan.
1: Iya juga ya, sama saja.
3: Iya, kita diwati lah nanti Lola Drakel.
1: Oke, Bunda, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Mama si Kembar, Bu Iyus tadi ya, Bu Ros, Pak Zebani sama Bu Edi Dumai, Pak Caminambo juga ini, Al juga di Pasir. Yeah. Yang tadi itu siapa, Mukti ya, Ri?
1: Iya.
3: Mukti yang di apa ya, di Arengka alias Soekarno Hatta. Pak Zeta, Pak Malim sama Ibu Ija, Sinsun juga, Pak Liman di Payakumbu, Hafizah dan Bu Gadis ya di Siak, siapa lagi ya, Pak Kumis di Kuansing, Pak Adrianto juga di Pulau Lawan. Dan untuk semualah mendengar RI Pros, untuk apa? Adi bersama ibunya di Rumbai ya, semoga sehat selalu. Dan Rudi juga di, Adi bersama ibunya di Segunggung. Kembali, Rudi di Rumbai.
1: Kirain udah pindah rumah tadi.
3: Dan untuk semua lah pendengar RI Pusatu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
3: Riri, semoga sehat selalu ya Riri.
1: Amin, terima kasih Bunda.
3: Murah rezeki, berkah umur, banyak duitnya nanti.
1: Amin ya Allah.
3: Wakati Dedi.
1: Kalau bagi
3: 5 menit aja nggak dengar suara Riri pening gue katanya.
1: Iya kan. Sakit kepala Bang Dedi langsung.
3: Iya. Dan semua selamat menjalankan tugas sampai tuntas Riri. Kalau pulangnya nanti hati-hati Riri di jalan.
1: Siap, terima kasih Bunda.
3: Terima kasih Riri.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya. Selamat malam, assalamualaikum. Malam kakak, ini dari Mama Jordi di Siak Mempura ya, pendatang baru. Tapi pendengar setia RRI Pro 1. Terima kasih banyak Mama Jordi, sudah selalu setia bersama RRI Pro 1 ya. Salam untuk yang sudah masuk, salam kenal dari Mama Jordi, gitu aja. Oke, terima kasih kembali. Salam kenal Mama Jordi, tetap setia bersama kami tentunya ya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Gariwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dengan Rudi Kak di Rumbai.
1: Rudi di Rumbai, sehat?
4: Iya, Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa malam ini Rudi?
4: Lagu dari Titik Puspa ya Pak.
1: Titik Puspa, bentar ya, coba dicarikan dulu yang mana ya. Titik Puspa adanya Apanya Dong sama Cinta.
4: Kupu-kupu malam gak ada ya?
1: Coba cari dulu ya. Kalau versinya nggak tahu versi siapa nih, tapi kayak nggak salah ada sih. Kupu-kupu, kupu-kupu malam ya.
4: Iya.
1: Oke. Yang versi Titik Puspanya?
4: Iya.
1: Oke, siap ditunggu ya. Ada kok lagunya.
4: Ya, salamnya buat Bunda Isal, buat Al, buat Adi, buat Mak Diman, terus buat Bu Ros, Ma Kembar, Ma Pahmi. Buat Bu Yus, Ocu Amin, Bang Simpson, buat Pak Mali.
1: Oke.
4: Spesialnya buat Kak Riri aja, selamat bertugas, semoga sehat selalu Kak.
1: Amin, terima kasih banyak ya.
4: Ya, makasih Kak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rudi di Rumbai ya. Selamat malam juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, mau di Pekanbaru, mau seluruh Riau, mau dimanapun ya. Yang mendengarkan kita malam hari ini semoga sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan kita masih di lagu-lagu nostalgia tentunya. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita ke lagu dulu ya. Ada Nia Daniati, Gelas-Gelas Kaca. Nanti juga ada Lola Drakel, Aku Bukan Pintu. Nah, nanti juga ada Kupu-Kupu Malam. Tapi nih, Rudi, yang ada versi Noah ya. Gak apa-apa ya, semoga seneng ya. Kupu-Kupu Malam, dan nanti juga ada Boyzone, Everyday I Love You. Spesial untuk pendengar yang request lagu ini. Semoga seneng sama lagunya, dan tetap stay tune di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Preview Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dekar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
3: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
4: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
5: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
3: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial ya dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Satu lagu spesial ini untuk pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini. Kita masih di lagu-lagu nostalgia ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar, malam ini kita akan bernostalgia dengan salah satu lagu legendaris Indonesia yang begitu menyentuh perasaan, yaitu satu lagu dengan judul Hati Siapa Tak Luka dari Poppy Mercury. Nah, pendengar, Poppy Mercury tentu tidak asing bagi pecinta musik Indonesia, khususnya generasi 90-an ya. Ia dikenal sebagai penyanyi yang memiliki suara khas, lembut namun penuh penghayatan. Lagu-lagunya identik dengan tema cinta, kesetiaan, dan luka hati yang begitu dekat dengan kehidupan.

justru menyakiti hati kita. Nah, namun di balik kesedihan itu, lagu ini juga mengajarkan kita tentang ketabahan. Bahwa hidup harus tetap berjalan meskipun hati sedang terluka. Nah, setiap luka akan menjadi pelajaran ya, dan setiap air mata akan menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Nah, pendengar, Poppy Mercury sendiri merupakan salah satu diva slow rock Indonesia. Meski telah berpulang ya, tahun 95, karya-karyanya tetap hidup dan terus dikenang. Seperti lagunya ini, Hati Siapa Tak Luka. Ada lagunya yang paling hits itu Surat Undangan, ada Antara Jakarta dan Penang, itu lagu-lagu istimewa dari Poppy Mercury yang hits banget ya pada masanya. Nah, pendengar, yang mungkin pendengar RRI Pro 1 yang mungkin pernah merasakan pahitnya dikhianati, nah lagu ini bisa menjadi teman untuk memahami bahwa Anda tidak sendiri. Luka memang menyakitkan ya, itu akan namanya luka, pasti menyakitkan. Tetapi waktu akan membantu menyembuhkan luka tersebut. Dan pendengar, kali ini kita dengarkan ya, lagu yang penuh emosi dan ketenangan, lagu yang penuh penghayatan dan kenangan. Hati Siapa Tak Luka dari Poppy Mercury, spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 malam hari ini, di mana saja Anda berada.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial dari Desi Ratnasari ya, Lembaran Baru. Lagu yang cukup lama pendengar, tahun 98 kayaknya ya. Semoga senang sama lagunya ya pendengar. Dan pendengar setia RR Pro 1 di mana saja Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam ini harus sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru yang selalu setia menemani tentunya berbagi cerita, kenangan, dan perasaan melalui lagu-lagu yang menghangatkan hati. Semoga setiap nada yang mengalun malam ini mampu menjadi teman bagi rindu yang belum sempat terucap ya, dan menjadi pelipur bagi hati yang sedang menanti. Dan pendengar ingatlah, rindu bukan sekedar tentang jarak, tetapi tentang rasa yang tetap hidup meski waktu terus berjalan. Dan selama cinta masih tersimpan di hati, selalu ada harapan untuk kembali dipertemukan. Dan pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri dari Ruang Rindu edisi malam minggu ya, Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, selalu setia bersama kami tentunya di Ruang Rindu. Dan tidak semua rindu harus bertemu, tetapi semua rindu layak untuk dikenang. Selamat malam, selamat beristirahat untuk pendengar, dan sampai jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya ya, dan di program-program spesial tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Hidup menghadapkan kita pada ketidakadilan, pemandangan yang membuat hati panas, tapi suara kita seolah tak didengar. Di saat seperti itu, mudah sekali merasa kecil dan merasa sendiri. Namun, percayalah, setiap ketidakadilan yang kita lihat bukan untuk mematahkan hati, tapi untuk membangunkan keberanian dalam diri. Mungkin kita tidak bisa mengubah semuanya, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut membenarkan yang salah. Kita bisa memilih tetap menjadi manusia yang jujur, yang peduli, dan yang tidak menutup mata meski dunia terasa gelap. Dan ketahuilah, keberanian sekecil apapun tetap berarti. Kebaikan sekecil apapun tetap punya gemah. Teruslah berdiri di sisi yang benar meski tanganmu gemetar, karena keadilan selalu menemukan jalannya, dan ia mungkin sedang dimulai dari hati kecilmu.

Terkadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

0: Malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda terkabar sehat ya, dan kembali bersemangat untuk menjalankan setiap rangkaian aktivitas Anda di hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Mengawali rangkaian Riau pagi untuk hari ini bersama saya Dini Oktariani, pendengar, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42-45 dengan pembaca Al-Quran Sumarni dan juga Sari Tilawah Harun. Dan pendengar, nanti juga saya akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda sambil kita menantikan waktu untuk dapat mengikuti program Mutiara pagi hari ini pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Nanti topik yang akan kita angkat ya dengan judul Tolong Menolong Dalam Hal Kebajikan. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Pendengar, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Baqarah ayat 42-45.
1: بسم

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang yang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan solat itu sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
6: Di lingkungan saya, jalanan rusak, udah gitu.
7: Urusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya.
4: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.
4: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
5: Halo RRI.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali menghirup udara pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, pendengar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, Minggu 17 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat relevan dalam kehidupan sosial kita, pendengar, yaitu adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Jadi Islam mengajarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan kita membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita, pendengar. Karena itu Allah memerintahkan agar kita saling membantu dalam hal-hal yang membawa manfaat kebaikan dan ketakwaan. Pendengar, untuk Anda nanti yang ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik pendengar, untuk membahas tema kita pada hari ini, tolong-menolong dalam hal kebaikan, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kondisi baik. Ya mudah-mudahan para pendengar kita juga dalam keadaan baik, sehat, khususnya di studio yang melaksanakan tugas pagi ini. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, mungkin untuk awal ini seperti biasa kembali Ustadz boleh dijelaskan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita yakni tolong menolong dalam hal kebajikan. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, ucapan puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita sehingga kita tak bisa menghitungnya. Nikmat itu wajib kita mensyukurinya. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah. Dan jika kita tidak bersyukur, ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, dalam kesempatan pagi ini, waktu yang terbatas, dialog kita dengan materi tolong menolong dalam hal kebaikan. Materi ini sudah diajarkan, sudah kita ketahui dari kecil diajarkan oleh guru agama kepada kita. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, tidak boleh dalam Al-Quran itu tolong menolong dalam hal keburukan. Tapi dalam kebaikan, Allah menyuruh kita untuk saling tolong menolong. Karena hari ini kita menolongnya. Pada waktu yang lain, suatu saat orang akan menolong kita. Ini dasarnya adalah dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam hal keburukan atau dalam berbuat dosa. Kenapa harus diangkat lagi judul ini pada pagi ini? Kita menyadari juga manusia ini tak luput dari lupa. Dulu di waktu sekolah SD misalnya sudah disampaikan oleh guru agama agar dalam dari kecil kita mau saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Karena manusia tak lupa, tak luput dari lupa, hari ini kita diingatkan. Agar kita muncul ingatan baru sehingga mendorong kita dalam kehidupan, dalam pergaulan, hidup saling tolong menolong. Siapakah orang yang mau saling tolong menolong dalam pergaulannya, dalam kehidupannya? Kalau itu pertanyaan yang Nabi menjawab. Yang mau tolong menolong itu umat Nabi Muhammad yang beriman. Kenapa dikatakan orang beriman? Karena kata Nabi, pertanyaan dari sahabatnya, orang beriman itu wusnu yantahi ila yadaihi wa samartuhu i'ta is-sadaqah. Cabang iman yang tumbuh pada tangannya, dia mau memberi, tidak pelit dia. Tentu saja, kalau tak didasari dengan iman, itulah orang yang bakhil. Kemampuan untuk menolong ada, tapi tak mau dia menolong. Nah, padahal kalau pengajian kita yang lalu, yaitu man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tak punya kasihan terhadap orang lain, terhadap manusia, maka dia tak disayangi oleh Allah. Kalau kita tak mau saling tolong-menolong, khawatir nikmat itu dicabut oleh Allah. Allah itu berkuasa untuk mencabut dari tangan kita. Hendaklah kita saling tolong-menolong. Dimulai dari keluarga. Dalam keluarga, berjiran tetangga, dalam pergaulan, dan dalam bermasyarakat. Menolong anjing, binatang pun menjadi suatu kebaikan. Apalagi manusia itu sendiri. Ada riwayat seorang anak yatim piatu, tak punya ayah, tak punya ibu. Badan masih kecil, sekitar belasan tahun. Dia hidup sebatang kara. Lalu apa? Kerjanya hanya jualan es. Hari hujan lebat. Jual beli belum ada. Badan kedinginan. Ketemu dengan seorang anak kaya. Dia menawarkan belikanlah. Saya belum sarapan hari ini. Mendengar kata-kata itu dibawanya ke rumahnya. Dikasihlah makanan. Dikasih minuman. Karena dia menggigil badannya kehujanan, kesilap makanan, kasih minuman. Lalu pada kesempatan yang lain dalam kehidupan ini, rupanya orang tuanya ini dalam keadaan sakit. berat. Nah, lalu siapa yang menolong? Ya, dia pergi ke dokter, berobat. Ditolonglah oleh dokter. Tentu menurut sebagai seorang Muslim, menurut agama Islam. Dia juga mohon kepada Allah atas usahanya. Rupanya, dengan izin Allah, tertolonglah. Sehat dari penyakitnya. Cuma tinggal biaya yang belum mampu untuk membayarnya. Lumayan besar dananya. Tapi apa? Tidak membayar, tidak dimintanya uang. Rupanya yang menolongnya itu orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Ini yang tak dikira, rupanya balasan Allah kepadanya. Karena dia pernah menolong orang lain, rupanya orang yang ditolong itu besar dia menjadi seorang ahli dokter yang ahli di bidang penyakit dalam. Nah, ini kan suatu pelajaran juga bagi kita. Makanya dalam kehidupan ini, hendaklah kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Hari ini kita menolongnya. Pada waktu yang lain, orang akan menolong kita. Bahkan dimotivasi oleh Nabi kepada kita umatnya, bahwa siapa yang memudahkan urusan saudaranya, menolong saudaranya, dia di hari akhirat ditolong Allah pula. Di hari akhirat, itulah hari yang sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu para pendengar untuk bagaimana dengan pergaulan kita, dengan jiran tetangga kita, dengan masyarakat kita. Mari kita kembangkan materi ini, mudah-mudahan untuk dijadikan pelajaran bagi kita masing-masing yang mengikuti dialog pada pagi ini. Sementara demikian uraiannya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan kami buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, tolong menolong dalam hal kebajikan. Ya, Anda dapat bergabung di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Din.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dedi lah, Ustaz.
1: Iya, silakan Bang Dedi.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.
3: Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Singkat saja.
2: Iya.
3: Gimana kalau orang yang ditolong itu, dia menganggap itu udah biasa, Pak Ustaz? Oh, kayak seperti udah biasa aja gitu. Padahal kita udah menyelamatkan nyawa dia, Pak Ustaz. Menyelamatkan nyawanya maksudnya, satu kampung dia dulu dikeroyok orang, Pak Ustaz, di Panam sana. Nah, saya yang bantu dia tuh. Kebetulan saya banyak kenalkan sama anak-anak Panam itu. Saya selesaikan masalahnya. Tapi dia menganggap biasa aja, Pak Ustaz. Nah, kayak gimana tuh cara Pak Ustaz itu menyikapi masalahnya? Kayaknya gitu aja sih, Din.
1: Iya.
3: Oke, makasih, Din. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pendengar, kami ajak Anda untuk dapat bergabung ya bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini, pendengar, melalui line telepon di 0761-24595. Kita terima satu penelpon kembali, Ustaz.
2: Iya.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
1: Sehat, Alhamdulillah, Pak.
4: Jonas Kudahan, kita hari raya haji.
1: Iya, dengan
4: Ustaz, sehat, Ustaz. Mudah-mudahan saya sampai mengejar hari raya di korban.
1: Amin.
2: Pak Suhaimi. Amin.
1: Iya, Pak Suhaimi.
2: Iya, Pak Suhaimi.
4: Tolong Ustaz. Tolong orang Ustaz. Orang-orang kampung silahnya kata Pak ini. Dia mau minjam uang, Ustaz. Dia minjam uang, benar nangis-nangis, Ustaz. Nangis-nangis sampai satu jam minta tolong-tolong kita tolong. Umpamanya, tak usah berbanyak, Ustaz, 100 ribu. Menenangnya susah agak satu jam. Kita tolonglah satu jam. Dia hidupnya memang susah. Ha, jadi kita bantu. Atau bantu beras. Atau bantu lain duit. Tapi Ustaz, tak kata Ustaz tadi ke orang tadi itu, kita dah tolong, dia susah terus-menerus. Makan hari-hari payah, Ustaz. Itu macam mana, Ustaz? Apa kita tetangga, Ustaz? Apa kita bantu terus? Kita hidup kita kembang kempis kita Melayu. Kembang kempis tu ilahnya cukup makan aja. Terima kasih, Ustaz, ya sebelumnya. Faham, Ustaz?
2: Ya, ya paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak Suhaimi.
4: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung. Ustadz mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan tadi ada dari Pak Dedi di Labersa dan juga Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan Ustadz.
2: Iya. Pak Suhaimi lah dulu ya.
1: Baik Pak, silakan.
2: Tapi takut lupa yang dari Bapak pertama tadi. Orang yang ditolong tuh menjadi biasa-biasa saja. Iya. Maaf.
1: Iya.
2: Kita kadar keimanan ini, cara berpikir, ilmu agama ini, ya tidak bisa kita mengukur seseorang. Tapi kalau menganggap dirinya biasa-biasa saja pertolongan ini, nah ini kan mungkin juga pengetahuan agamanya termasuk keimanannya ini agak kurang ini. Sekecil apapun bantuan orang harus kita berterima kasih, harus kita bersyukur kepada Allah. Dua itu, berterima kasih kepada orang yang menolong dan bersyukur kepada Allah, menggerakkan hatinya. Ini biasa-biasa saja ya. Kalau dia memandang seperti itu, ya silakan saja. Silakan saja. Yang jelas kita sudah berbuat baik kepadanya. Yang kita sebut-sebut, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita sekecil apapun. Kebaikan itu tetap menjadi amal baik kita. Nah, atau juga sudah kita tolong, bahkan dengan pertolongan kita kembali bangkit kehidupannya, mulai dia banyak dicurahkan Allah nikmat kepadanya, ya ingat dengan kita, ya silakan saja. Yang penting kita sudah berbuat baik. Jadi kalau kita ada pula rasa sesalannya, menolong dia, dia tidak pada terima kasih, khawatirnya kita, kebaikan yang kita lakukan itu hilang di mata Allah. Jadi kita berbuat sesuai keikhlasan kita, sesuai

0: Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari pertanyaan Bapak yang pertama menurut saya begitu. Pertanyaan kedua dari Ibu tadi.
1: Dari Pak Suhaimi.
0: Bagaimana jadi keterangannya?
1: Dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Bagaimana Ustadz jika kita ada tetangga yang tidak mampu, terus kita sementara juga dalam keadaan yang pas-pasan, apakah kita harus memberikan pertolongan secara terus-menerus atau bagaimana, Ustaz?
0: Iya, tetangga kehidupannya memang lemah. Dilihat. Sudah kita tolong satu kali, kita tolong kedua kali, kita tolong ketiga kali, tapi kehidupannya juga tidak berubah, terus minta-minta. Ya, kita menolongnya sesuai dengan kemampuan. Yeah. Makanya kalau memang kita mampu, orang yang mampu menolongnya, bukan di saat dia pinjam saya berdua uang 100 ribu untuk beli beras. Kok gitu katanya kan? Ya, sekali-kali bisa, tapi satu saat boleh jadi. Kita kasih uang, kita berikan modal, bukalah usaha kamu ini. Ini jualan ini, di tempat ini lumayan ramai orang. Berjualan ini modal. Nanti kamu kembalikan secara beransur-ansur. Kan ini termasuk program Basnas. Untuk merubah kehidupan ini, Basnas, dana yang kita kumpulkan dari umat Islam kepada pengurus Basnas ini, itu ada termasuk programnya seperti itu. Dia menolong itu, misalnya dia menolong untuk usaha, apa usahanya? Jualan minyak, misalnya. Di mana tempatnya kamu jualan? Mungkin tidak akan ada jual beli kalau di tempat itu. Dibelikan minyak, dibelikan tempat, dimodali, usahalah dari pagi hingga sore, misalnya. Itu cara menolong. Tapi kalau dikasih duit, ya kadang-kadang manusia ini ada yang jujur. Kadang-kadang dapat duit, dia gunakan ya untuk yang lain. Dia ada pula yang tak amanah. Makanya menolong itu betul-betul bagaimana kita bisa merubah kehidupannya. Menjadi orang yang tak minta-minta lagi kepada orang lain. Bahkan dia menjadi orang yang mau pula menolong orang lain. Mungkin begitu, mungkin hal yang bisa kita lakukan.
1: Baik, terima kasih
0: Ustaz. Saya kira begitu.
1: Ustaz, masih ada waktu kita terima satu penelpon kembali Ustaz di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Ini sama Pak Said di Tangor.
1: Pak Said di Tangor?
2: Iya.
1: Iya, silakan Pak Said pertanyaannya.
2: Begini Pak. Bapak kalau menolong ini, kita sering menolong orang. Tapi setiap ditolong orang itu, malah menjadi musuh sama kita. Musuhnya kita. Jadi bagaimana sikap kita kepada orang itu sudah? Ini aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Said yang di Tangor ya. Ini mengenai tolong menolong tadi ya Ustaz ya, untuk orang yang kita tolong gitu. Mungkin ketika sikap orang yang kita tolong ternyata ya tadi kembali yang biasa-biasa saja. Nah, ini bagaimana caranya juga agar kita tetap bisa ikhlas Ustadz ya memberikan pertolongan ya, terus juga bagaimana biar kita mungkin tidak perlu mengungkit bantuan yang sudah kita berikan Ustadz.
0: Iya. Kalau enggak ingat pertanyaan Bapak ini tadi, sudah kita tolong, kita dimusuhinya kita. Begitu tadi kalau enggak ingat. Jadi kembali seharusnya kita yang ditolong oleh orang lain ini, ya kita pandai berterima kasih. Ini mungkin sekali lagi, kalau sudah dangkal keimanan, pengetahuan agamanya, apalagi orangnya

0: Tidak sholat, tidak pandai baca Al-Quran, dalam kehidupannya agak jauh dari agama ini. Sudah ditolong oleh orang lain, orang yang menolongnya dimusuhinya. Bagaimana? Ya kita sabar. Jangan kita yang memusuhi dia. Kita tidak perlu menyebut-nyebut apa yang sudah kita lakukan kepadanya. Kita sebut-sebut kepada orang lain. Tapi kalau datang masalah, kita sebut dari orang lain. Tapi tidak kemula ada orang yang kalau tidak kita berbuat, dia lalu memusuhi kita. Nah, tapi kalau kita menyebut-nyebut, dia merasa malu. Boleh jadi dia tidak simpati dengan kita. Dan biasanya umumnya orang yang menolong kita itu, ya, dia simpati dengan kita. Alhamdulillah kalau bukan karena dia menolong saya, belum saya keadaan seperti ini. Tak bisa dibayangkan. Bahkan ada juga dalam budaya kita hari ini, pulang bencana dia. Keluarga ngumpul dua belah pihak, ini saudara saya. Dialah yang menolong waktu saya hanyut misalnya. Waktu saya hanyut banjir, dialah yang menolong. Kalau tak ditolongnya, mungkin saya mungkin tidak ada hidup lagi. Karena orangnya tidak pandai berenang. Nah, akhirnya apa? Duduk kedua belah pihak rumah, lalu apa? Pulang dulu sana, di keluarga dekat kita. Nah, kita dulu sana. Tidak boleh kita saling bermusuhan. Inilah dosa kita. Menjadi hubungan baik dia. Ada juga terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak melupakan untuk kebaikan orang lain kepada kita, agar mendorong jiwa kita, mendorong diri kita untuk juga berbuat baik kepadanya. Tolong menolong adalah ajaran agama. Perintah Allah dalam Al-Quran. Di awal tadi sudah kita katakan, firman Allah dalam Al-Quran menyuruh kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Hendaklah kita dalam kehidupan ini untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu.
1: Baik, baik, terima kasih Ustadz. Berarti dalam hal tolong-menolong kita harus ikhlas ya Ustadz. Apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan karena lillahi ta'ala. Seperti itu ya Ustadz ya.
0: Oke. Ya terakhir sebagai penutup, baik, kesimpulannya. Silakan. Marilah kita budayakan hal yang baik, perintah Allah ini, untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan kita. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang, apalagi yang ingin bertanya karena waktu terbatas. Wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi rangkaian program Mutiara Pagi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan topik tolong menolong dalam hal kebaikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap kebaikan sekecil apapun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Membantu sesama bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga dapat mendatangkan pertolongan dan keberkahan dalam hidup kita ke depannya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dalam program Mutiara Pagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada program Mutiara Pagi selanjutnya.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Dalam sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Distankan Pekanbaru, salah satu peserta dari Masjid Al-Hikmah, Zuhardi, menjelaskan bahwa tidak semua hewan kurban bersikap jinak. Beberapa hewan bahkan sempat lari dan mengalami kecelakaan.

0: terutama yang tingkat kesejahteraannya rendah.
1: Pokok-pokok berita utama, pendengar, sudah ada 10 investor atau pelaku usaha di Riau yang mempergunakan layanan perbankan di Bank Riau Kepri atau BRK Syariah sesuai dengan himbauan yang disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto. MUI Pekanbaru tegaskan aturan penyembelihan hewan kurban di kondisi darurat boleh dilakukan dengan niat dan tetap mengikuti prosedur syariat agama serta memperhatikan keselamatan hewan. Inilah Wata Riau Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Dini Oktariani. Wata Riau Pagi hari ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Mendengar untuk informasi pertama pada Waltario pagi hari ini, sudah ada 10 investor atau pelaku usaha di Riau yang mempergunakan layanan perbankan di Bank Riau Kepri atau BRK Syariah sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto dalam setiap kesempatan selalu menghimbau dan meminta para pelaku usaha atau investor yang ada di Riau untuk membuka rekening atau mempergunakan layanan perbankan di Bank Riau Kepri atau BRK Syariah. PLT Gubernur mengatakan hal ini sebagai bentuk kontribusi pelaku usaha yang berusaha di Riau dan juga bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. PLT Gubernur menuturkan perusahaan jangan hanya mengambil dan menggali sumber daya alam Riau saja, tetapi juga harus memberikan pemasukan bagi daerah, salah satunya dengan mempergunakan layanan perbankan di bank milik pemerintah daerah.
2: Dan kami semua sangat terima kasih dan juga kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi di Riau. Dalam dulu tadi ada beberapa perusahaan sudah yang baru sudah membuat masukan membuka rekening di BRK Syariah, dan kita mengimbau seluruh nanti perusahaan-perusahaan yang baru masuk nanti harus memiliki rekening BRK.
1: Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSB Provinsi Riau Vera Angelika Oka menyebutkan dari arahan yang disampaikan PLT Gubernur tersebut, saat ini sudah ada 10 investor yang bergabung dan menggunakan layanan di BRK Syariah.
3: Jadi ada 10, artinya mereka bisa nanti pembayaran gaji pegawai karyawan, terus kemudian satu lagi terkait kalau yang PKS dia jual beli buah tandon gitu kan, transaksional penjualan buah, terus itu nanti dari pelaku usaha kepada BRK join. Jadi sebelumnya memang ada beberapa pelaku usaha yang sudah membuka rekening di Himbara, tapi karena desakan dari kita terus niat baik pelaku usaha mendorong biar BRK menjadi lebih kuat dan sehat, makanya hari ini kita dapat laporan 10 pelaku usaha yang bersedia bergabung.
1: Kepala DPMPTSB Riau Vera Angelika Oka menambahkan sejauh ini respon pelaku usaha dan investor terhadap himbauan yang disampaikan PLT Gubernur cukup positif dan diharapkan ke depannya akan lebih banyak investor yang memakai layanan BRK Syariah untuk transaksi usahanya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, akurasi data bantuan sosial Badan Pusat Statistik Riau sarankan Pemda cross-check data BPJS. Selengkapnya, Rodatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menegaskan pentingnya integrasi data untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Langkah ini diambil guna menjawab keraguan terkait cakupan perlindungan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang rentan, khususnya warga lanjut usia. Dalam rilis berita resmi statistik, Hafiz dari Bapeda Provinsi Riau menyoroti apakah lansia di wilayah pesisir yang masih tergolong miskin sudah terlindungi oleh jaminan hari tua. Ia menilai perlu ada data valid mengenai penerima program keluarga harapan atau PKH.
5: Tetapi yang jadi persoalannya adalah apakah lansia ini kemudian terlindungi dan memiliki jaminan untuk hari tuanya. Nah, itu juga di beberapa rilis itu kita mencatat juga salah satunya perlindungan itu mungkin yang kita butuhkan informasi tentang apakah lansia terutama yang tingkat kesejahteraannya rendah itu mendapat program PKH atau tidak.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menyarankan agar pemerintah daerah menyandingkan data BPS dengan data kepersertaan BPJS Kesehatan. Profil usia penerima bantuan iuran atau PBI di BPJS dinilai bisa menjadi indikator kuat dalam memvalidasi penerima manfaat.
6: Tapi kalau misalnya Bapak nanti mau cross-check ke BPJS misalnya, siapa tahu ada data terkait usia penerima PBI misalnya seperti itu. Ya Pak ya, PBI berdasarkan umur dari peserta PBI itu sendiri. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah kemudian apakah nanti hasil analisisnya menggambarkan itu? Nah silakan nanti hasil analisisnya mungkin bisa juga menjadi salah satu artikel.
4: Dengan sinergi data lintas sektoral ini, pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat menekan angka kemiskinan secara lebih akurat, sehingga seluruh bantuan sosial benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan jaminan di hari tua. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. MUI Pekanbaru tegaskan aturan penyembelihan hewan kurban di kondisi darurat. Boleh dilakukan dengan niat dan tetap mengikuti prosedur syariat agama serta memperhatikan keselamatan hewan. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Dalam sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Distankan Pekanbaru, salah satu peserta dari Masjid Al-Hikmah, Zuhardi, menjelaskan bahwa tidak semua hewan kurban bersikap jinak. Beberapa hewan bahkan sempat lari dan mengalami kecelakaan seperti tertabrak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah daging hewan tersebut tetap sah dijadikan hewan kurban.
8: Kita lihat kondisi hewan kurban ini kan macam-macam, Pak. Ada yang jinak, ada yang liar. Terus waktu kita mau menyembelih, si hewan kurban ini lari. Kemudian tertabrak mobil, mati. Apakah itu bagaimana cara menyembelihannya ataukah bisa dagingnya itu dijadikan sebagai hewan kurban?
7: Menanggapi hal itu, Akbar Rizan selaku Ketua MUI Pekanbaru menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, penyembelihan hewan kurban tetap diperbolehkan meski tidak dilakukan dengan cara normal, asalkan tetap diniatkan sesuai syariat Islam.
9: Kalau binatang itu, ini kan kondisi tidak normal ya. Kalau darurat ya, tak bisa dengan cara normal. Dengan cara apa saja dibolehkan. Ya, tapi tetap diniatkan untuk tadi ucapkan bismillah, Allahu Akbar, lalu niatkan untuk dimakan. Boleh ditembak, boleh mati dia setelah itu. Matinya karena itu, ya kan? Tapi janganlah ditabrak. Kalau tertabrak, itu tidak masuk dia. Dia harus diniatkan untuk, sama aja orang, dia menembak sesuatu, lalu kena binatang. Tidak bisa dianggap penyembelihan karena niatnya bukan untuk.
7: Diharapkan seluruh panitia kurban di Pekanbaru lebih berhati-hati dalam menangani hewan kurban, memastikan prosedur penyembelihan tetap sesuai syariat dan menghindari resiko yang bisa membahayakan hewan maupun panitia. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun 2026 Sabtu pagi kembali digelar. Kolaborasi objek wisata dan kearifan lokal diharapkan mampu menjadi nilai jual untuk menghadirkan lebih ramai wisatawan dalam dan luar Meranti. Kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Tampil dengan lebih meriah, Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun 2026 Sabtu pagi dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar. Kepala Desa Tanjung Muhammad Anas mengatakan festival kali ini terlaksana berkat kolaborasi bersama. Selain lomba pacu sampan, sejumlah kearifan lokal lainnya kembali diangkat seperti lomba mencucuk atap serta persembahan seni dan budaya masyarakat Meranti turut jadi suguhan. Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti Asmar mengapresiasi terlaksananya kegiatan tersebut.
11: Festival Telaga Air Merah ini merupakan salah satu bentuk usaha kita dari menjaga khasanah budaya dari peset kemajuan teknologi dan globalisasi, bagaimana mengajak generasi muda dalam melestarikan budaya dan menjaga khasanah Melayu. Sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat luhur. Tidak hanya untuk menjadi objek wisata saja, tetapi ditunjukkan untuk memelihara dan mewariskan pemain olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya bangsa yang kita cintai.
10: Kolaborasi pemerintah Desa Tanjung, Bumdes Tanjung Mandiri bersama pihak perusahaan PT Imbang Tata Alam telah mampu mengembangkan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal, sehingga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus menjadi salah satu objek wisata unggulan di Kepulauan Meranti. Dukungan dan apresiasi juga disampaikan perwakilan PTMP Arif Hidayatullah. Semangat pantang menyerah, Bumdes Tanjung Mandiri bersama kelompok sadar wisata di desa tersebut membuat kolaborasi perusahaan terus berlanjut. Pada festival kali ini selain hadir langsung 20 perwakilan Genpise Provinsi Riau, juga hadir kelompok sadar wisata dari Sumatera Utara dan sejumlah kabupaten kota di Provinsi Riau untuk menikmati keindahan Telaga Air Merah serta saling berbagi pengalaman. Pelaksanaan Festival Telaga Air Merah tahun ini digelar selama 2 hari dan menghadirkan sejumlah lomba seperti pacu sampan, lomba mencucuk atap, lomba mewarnai, serta suguhan penampilan seni dan budaya seperti tarian kreasi, orkes Melayu, barongsai, serta suguhan budaya lainnya. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Tahapan pendaftaran bakal calon ketua umum Pemprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Riau periode 2026-2030 resmi ditutup dengan munculnya satu nama kandidat yakni Nur Asmi Hasyim. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Tahapan pendaftaran bakal calon ketua umum Pemprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Riau periode 2026-2030 resmi berakhir. Hingga penutupan pendaftaran, hanya satu nama yang tercatat maju sebagai kandidat ketua umum yakni Nur Asmi Hasyim. Nur Asmi Hasyim yang juga merupakan anggota DPRD Riau maju dengan dukungan kuat dari 9 pengurus kabupaten dan kota PSTI seprovinsi Riau. Dukungan tersebut membuat dirinya menjadi calon tunggal dalam pemilihan ketua umum PSTI Riau mendatang. Anggota karakteker PSTI Riau, Syafrudin Majid mengatakan, seluruh tahapan pendaftaran telah berlangsung sejak 13 hingga 15 Mei 2026 sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Ia menjelaskan setelah tahapan pendaftaran selesai, panitia akan melanjutkan proses menuju pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa, Musot Provlup, PSTI Riau 2026. Musor Provlup tersebut direncanakan digelar pada 23 Mei 2026 di Hotel Evo Pekanbaru. Agenda utama dalam musyawarah itu adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum PSTI Riau periode 2026-2030.
2: Jadi ini dibentuklah karakter baru dari pemilihan ketua baru dan organisasi PBI yang baru. Dan insya Allah kalau nanti PBI mengizinkan, mungkin sekitar tanggal 23 Mei kita adakan musyawarah ya. Mudah-mudahan ya terbentuklah ketua yang baru, organisasi yang baru. Mudah-mudahan PSTI Riau semakin sukses gitu, makin jaya.
1: Dukungan terhadap kemajuan organisasi juga datang dari kalangan atlet. Salah satu atlet sepak takraw Riau, Wan Anissa, mengaku siap mendukung siapapun yang nantinya terpilih memimpin PSTI Riau.
3: Ya, kalau menurut saya siapapun yang terpilih nantinya ya, Mbak, intinya bisa memajukan takraw Riau lah yang lebih baik lagi.
1: Ia berharap kepengurusan baru nantinya lebih memperhatikan pembinaan atlet dan pengembangan kompetisi agar olahraga sepak takraw di Riau semakin berkembang hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sudah ada 10 investor atau pelaku usaha di Riau yang mempergunakan layanan perbankan di Bank Riau Kepri atau BRK Syariah sesuai himbauan yang disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto. MUI Pekanbaru tegaskan aturan penyembelihan hewan kurban di kondisi darurat boleh dilakukan dengan niat dan tetap mengikuti prosedur syariat agama serta memperhatikan keselamatan hewan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

Riau Pagi.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Kembali saya, Dini Oktariani, menyapa Anda untuk minggu pagi hari ini, 17 Mei 2026. Semoga Anda semua terkabar sehat ya, dan pastinya selalu bersemangat ya untuk menjalankan aktivitas Anda pendengar. Dan mudah-mudahan hari ini segala sesuatunya dapat berjalan lancar untuk Anda. Pendengar, di musik dan informasi di Riau pagi, saya sampaikan bahwa Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan pemerintah kota Pemko Pekanbaru terus mengoptimalkan normalisasi drainase guna mengantisipasi banjir. Jadi upaya tersebut ya dilakukan melalui Dinas PUPR dengan fokus memperlancar aliran air agar tidak menimbulkan genangan. Normalisasi drainase saat ini dilakukan hampir di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, tidak hanya saluran drainase, anak sungai hingga sungai yang membentang di Pekanbaru juga menjadi sasaran pembersihan dan pengerukan. Saat ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru sedang melakukan normalisasi dan pembersihan aliran utama drainase di Jalan Labersa, Kecamatan Bukit Raya. Pengerjaan dibantu menggunakan alat berat ekskavator untuk menggeruk sedimentasi yang menumpuk di dasar parit sehingga aliran air dapat kembali lancar. Menurut Wali Kota Agung, curah hujan di Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir cukup tinggi dan sempat menyebabkan sejumlah wilayah tergenang banjir, namun genangan yang terjadi tersebut tidak berlangsung lama, pendengar.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Dengan trafik kendaraan pada sejumlah ruas utama Jalan Tol Trans Sumatera JTTS selama periode libur panjang akhir pekan, kenaikan Isa Almasih Yesus Kristus terpantau bergerak dinamis ya, dengan total kumulatif masih mencatatkan peningkatan dibandingkan trafik normalnya. PLT FVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Persero Hamdani mengatakan bahwa secara kumulatif total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 111.072 kendaraan. Jadi peningkatan ini jika dipersentasekan meningkat 8,41% jika dibandingkan trafik normalnya. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan ya, sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah

0: mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwork Lab. Yay!
2: Akhirnya, satu paket datang juga.
3: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
2: Biasalah, skincare.
3: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
2: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
3: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
2: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
3: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tak ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
4: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, nanti selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Di pagi hari ini, pendengar, tetap bersama kami di rangkaian Riau Pagi nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim Peson 8 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen